Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara live streaming, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Sehat, puji syukur kepada Tuhan. Pada pagi yang cerah ini kita bisa kembali beribadah dan kita memasuki minggu ketiga bulan kebangsaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk mendukung jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami mohon kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang membawa handphone untuk mengganti dengan mode silent supaya ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengajak putra-putrinya, kami mohon untuk mengajak untuk memasuki sekolah minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini yaitu membangun kehidupan berbangsa dengan semangat inklusif. Dan yang akan menyampaikan kesaksian firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Dr. Joseph Hehanusa, dosen Fakultas Teologi UKDW. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan menganugerahkan keragaman suku, agama, ras, dan bahasa sebagai kesatuan bangsa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang merayakan keberagaman dengan meninggalkan setiap diskriminatif dan membangun semangat inklusif demi terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan tahun 2026 ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah.

Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu ketiga bulan kebangsaan tahun 2026 ini berlangsung di dalam kasih dan anugerah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang senantiasa setia memelihara seluruh ciptaan Tuhan.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan serta saudara juga. Dipersilakan duduk.

Merk eens hier, Magic Spray en Belakang. Magic Spray. Nah, Spray yang Belakang. Iya, oke. Okay. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, semua sudah siap buat sekolah minggu? Iya, oke. Okay. Mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku semua, mari kita berdoa. Kami datang memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk anak-anak kami ini. Mereka sudah datang ke rumah-Mu, mempersiapkan diri mereka untuk belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman mereka, bersama dengan para pendamping yang akan mendampingi mereka dalam tumbuh kembang iman mereka melalui sekolah minggu ini, terutama ketika mereka belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar anak-anak ini boleh belajar dengan baik firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga mohon ya Tuhan, berkati anak-anak ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memberi teladan bagi sahabat-sahabat mereka, bagi orang lain. Hamba-Mu juga memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk para guru atau para pendamping sekolah minggu ini, agar mereka juga boleh mengajar dengan baik dan kehidupan mereka terus diberkati Tuhan. Kami memohon semuanya ini, memohon berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sekolah minggu. Selamat sekolah minggu.

Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun di secara live streaming dimanapun berada. Dalam suasana Bulan Kebangsaan 2026 dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita memperteguh kembali semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan semangat inklusif.

0: Saudara-saudariku terkasih, marilah bersama-sama kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 yang demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kemerdekaan adalah karunia Tuhan supaya kita melayani dan bukan lagi menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita dengan berlitani. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa banyak penyelenggara pemerintah kami yang jatuh ke dalam korupsi. Kami mengaku bahwa banyak terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. Kami mengaku bahwa negara belum dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia. Kami mengaku bahwa negara kami belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Kami mengaku bahwa masih banyak saudara-saudara kami yang terabaikan, terbuang, dan kelaparan. Ya Tuhan, dalam bulan kebangsaan ini, kami merayakan kemerdekaan ke-81 negara kami tercinta Indonesia. Kami memohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa bangsa kami dan memulihkan kehidupan negeri kami tercinta. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita sekarang mendengarkan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 22, begini sabda Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.

0: Mari, Ibu Bapak, anak-anak, saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami datang membawa seluruh keberadaan kami, hati, diri kami, jiwa kami, agar biarlah mendapat perkenanan-Mu, dituntun oleh Roh Kudus, ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan juga merenungkannya. Agar hidup kami selalu mempraktikkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, biarlah Engkau juga urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang hamba-Mu beritakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mohon di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, bacaan pertama dalam ibadah minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 56 ayat pertama, dilanjutkan ayat 6 sampai 8 yang demikian sabdanya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku, dan keadilanku akan dinyatakan. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayan Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang tercerai-berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Mari sekarang kita lanjutkan dengan bacaan dari kitab Injil. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 begini bunyinya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.

Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya, sehat semua ya? Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak yang berbahagia, tema khotbah kita membangun kehidupan berbangsa dengan semangat inklusif. Bapak Ibu, anak-anak, saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, tahun 80-an ketika saya baru pertama kali datang ke Jogja, menginjakan kaki di Jogja, dan di saat itulah saya mulai mengenal yang namanya Gereja Kristen Jawa, paling tidak gereja yang ada di depan kampus saya, yang menjadi tempat setiap minggu sering saya bergereja, walaupun ya saya gerejanya GPIB ya. Mahasiswa kalau kadang-kadang ya juga rame-rame kami pergi ke depan di GKJ Gondokusuman itu. Awal-awal tahun itu hampir jarang menemukan, ya mungkin kalau warga jemaat kalau beribadah iya ya, tapi jarang menemukan ada penatua atau diaken apalagi pendeta itu yang bukan orang Jawa. Hampir tidak ada, bahkan belum ada di zaman itu. Semua masih orang Jawa. Apalagi penekanannya karena gereja Kristen Jawa itu atau gereja Kristen Jawa itu harus ada bahasa Jawanya. Sehingga sulit sekali untuk bisa pelayannya atau paling tidak pendetanya, termasuk juga penatua diaken yang dari luar Jawa. Nah, gimana nanti kalau pas ibadah bahasa Jawa harus tugas? Nah, kan repot gitu. Tapi situasi berbeda sekarang. Di kalangan gereja GKJ sudah banyak pelayan, mulai dari penatua diaken yang bukan berlatar belakang Jawa atau bukan orang Jawa, bahkan pendetanya pun juga sudah banyak yang bukan orang Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta. Namanya saja orang Jawa, tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Banyak sekarang. Artinya itu memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai gereja sudah belajar untuk membangun semangat inklusif itu di dalam gereja kita. Kita sudah belajar untuk bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita di dalam kehidupan bersama kita. Ada gereja Kristen Pasundan atau seringkali disingkat GKP, itu ada gereja atau ada jemaat yang 90%-nya ini bukan hanya sekadar nempel sana sini. Tapi 90% warganya itu orang Batak. Padahal namanya Gereja Kristen Pasundan. Ngerti ya, Pasundan itu kan berarti Sunda. Gitu kan. Tapi 90% dari pendeta, penatua, diaken, sampai warga jemaat, 90% itu orang Batak. Sampai teman-teman menyingkat atau apa membuat guyonan GKP itu di jemaat itu bukan gereja Kristen Pasundan tapi gereja Kristen Perbatakan. Itu. Saking banyaknya orang Batak di situ. Iya. Jadi iya, ketika kita saat ini merenungkan firman Tuhan tentang membangun kehidupan berbangsa dengan semangat inklusif, saya lalu bertanya begini, bertanya pada diri saya sendiri, gitu kan. Apakah tidak dalam konteks kita saat ini, gitu kan, tema ini sebenarnya lebih layak
dibicarakan dengan para pemimpin kita yang cenderung masih eksklusif dengan segala pemikiran mereka itu, ketimbang membicarakan itu di dalam gereja. Nah, mari bisa ditayangkan slide-nya. Iya. Iya. Nah, jadi kita membangun, tema kita membangun kehidupan berbangsa dengan semangat inklusif, ya. Saya memfokuskan secara khusus pada Matius 15 ayat 21 sampai 28, gitu kan. Nanti sedikit-sedikit menyinggung Yesaya itu, ya. Dan secara khusus kita belajar bagaimana membangun sikap inklusif dari perjumpaan Yesus dan perempuan Kanaan itu. Nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita membangun kehidupan berbangsa dengan semangat inklusif berdasarkan Injil Matius pasal 15 ayat 21 dan 28. 21 sampai 28. Yang pertama, mari silakan slide berikutnya. Iya. Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu bukan tembok. Sehingga jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membangun batas. Bapak Ibu, kita seringkali bicara, tadi juga di dalam liturgi juga disampaikan slogan atau semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Seringkali kita menerjemahkannya, dan biasa kita menerjemahkannya berbeda-beda tetapi satu. Padahal sebenarnya arti Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, itu satu. Kata Ika itu, ya, kalau diterjemahkan pakai istilah bahasa Inggris itu hampir sama dengan is. Jadi different is one. Ya. Jadi berbeda itu satu. Kalau kita bilang berbeda, beda tetapi satu, kesannya kita sangat menekankan perbedaan itu. Perbedaan itu sebagai sesuatu yang gimana gitu, ya. Tapi ya udahlah, toh kita tetap satu begitu, gitu kan. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, itu satu, ya. Makanya saya memulai dengan mengatakan perbedaan itu bukan tembok, sehingga jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membangun batas. Injil Markus ketika bercerita tentang bacaan ini, dia menyebut perempuan itu adalah bangsa Sirofenisia. Matius menyebutkan dia adalah orang Kanaan. Dia adalah perempuan Kanaan. Matius seakan-akan ingin memunculkan cerita lama dari umat Israel bahwa orang Kanaan itu apa? Orang Kanaan itu siapa bagi orang Israel, Bapak Ibu? Ya, musuh. Orang Kanaan itu dalam cerita sejarah Israel, mereka itu musuh. Jadi Matius ingin membangkitkan sejarah masa lalu untuk mengatakan yang datang ini dari cerita lama adalah seorang musuh. Dia orang di luar komunitas kita. Dia adalah musuh. Karena itu Bapak Ibu, para murid lebih fokus pada perempuan itu. Padahal perempuan itu datang dan mengatakan, anak perempuanku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Dia datang dengan persoalan. Tapi yang para murid lihat adalah dia sebagai perempuan Kanaan. Karena itu
mereka justru meminta Yesus, karena dia terus meminta, mereka bilang, sudahlah, suruh dia pergi. Dia dianggap mengganggu. Ya. Identitas perempuan itu membuat para murid ingin menyingkirkan dia dari kehidupan, dari kebersamaan mereka bersama dengan Yesus. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita juga sering melihat kebersamaan dengan saudara-saudara kita itu dari identitas mereka? Ini sekarang mungkin identitas bangsa. Tapi kita bisa membuat orang, mengekskludkan orang, menyingkirkan orang, karena kita lihat statusnya dia, identitasnya dia. Kalau yang tadi saya katakan mungkin soal Jawa dan bukan Jawa sudah tidak masalah lagi. Tapi kita lihat status sosialnya, siapa dia. Kita lihat ekonominya. Kita lihat yang macam-macam, latar belakang keluarganya dan sebagainya. Lalu kita mulai menyingkirkan mereka. Ya. Akhirnya kita bicara kasih, bicara solidaritas, bicara saling peduli, bicara tentang Yesus yang mati untuk semua. Tetapi kadangkala dalam hidup bersama kita masih membuat kotak-kotak perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau kita mau bicara tentang bagaimana membangun bangsa yang inklusif, mari kita mulai dari lingkungan hidup kita. Dari gereja, dari masyarakat di sekeliling kita, dari kehidupan kita bersama di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Dengan mulai tidak menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai alasan untuk menolak sesama kita. Yang kita tolak adalah perilaku yang tidak baik, kejahatan, kekerasan, pembulian, dan sebagainya. Tapi bukan menolak orang karena dia berbeda suku, berbeda ekonomi, berbeda status sosial, berbeda kepangkatan dengan kita. Yang kedua, mari silakan slide berikutnya.

Bisa? Nah, iya. Iya. Yang kedua adalah bagaimana membangun kepedulian di atas kenyamanan. Ya. Ya. Jadi jangan sampai kenyamanan kita, ini, pelajaran kedua bagi kita, membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Ah, sudahlah. Saya sudah nyaman, pusing amat dengan orang lain, gitu kan. Orang datang bawa masalah, kita sudah tidak mau lagi. Saya sudah nyaman dengan kondisi saat ini, gitu kan. Saya baru saja menyelesaikan banyak masalah dan sekarang sudah nyaman. Ah, jangan lagi ada yang datang bawa masalah. Dan itu yang terjadi dengan para murid dalam cerita ini. Mereka tidak ingin kenyamanan mereka bersama dengan Yesus jadi kacau. Karena itu, yang tadi saya katakan di bagian yang pertama, mereka tidak melihat persoalan yang di

Mungkin kalau dalam kehidupan kita, kritik orang itu akan dianggap mengganggu kenyamanan kita. Dan itu yang sedang terjadi dalam masyarakat kita saat ini. Orang anti kritik. Karena orang sudah nyaman. Program-program sudah ditetapkan, sudah dijalankan dengan baik. Kok tiba-tiba ada yang kritik? Kan enggak nyaman, gitu kan. Sehingga segala cara dibuat untuk menjaga keamanan ini, kenyamanan ini, dan menyingkirkan yang kritik-kritik itu. Dan itu terjadi dalam pemerintahan bangsa kita ya saat ini. Para pemimpin yang nyaman dengan program-program mereka, dan ini program unggulan, kalau ada yang kritik, singkirkan mereka saja. Jangan ganggu-ganggu program yang sudah kami buat. Dan itu juga bisa jadi di gereja. Program ini sudah dirapatkan jauh-jauh hari, kita sudah, waduh, kadang berantem untuk bisa sahkan program ini, tiba-tiba ada yang kritik, oh udah singkirkan dia saja gitu kan. Oh, sudah disetujui, sekarang kita harus jalankan. Itu bisa juga. Jadi kita tidak melihat persoalan yang sebenarnya, kritik yang disampaikan untuk membenahi segala yang ada, yang kita lihat cuma kritiknya mengganggu kita. Kritiknya membuat kita tidak nyaman. Ya. Jadi kita bicara tentang kebersamaan, tapi kebersamaan selama tidak ada yang kritik. Kita bicara tentang membangun bangsa ini bersama, tapi selama tidak ada yang kritik-kritik program kita. Karena itu pelajaran bagi kita saat ini adalah, kalau kita mau membangun semangat, pelajaran kedua ini ya, kalau kita mau membangun semangat inklusif, maka kita harus mulai juga dari bersedia membuka telinga kita untuk mendengar orang lain. Mendengar kritik orang lain, mendengar masukan orang lain, mendengar persoalan orang lain, dan mau merespons itu. Bukan singkirkan, bahkan hilangkan dia. Yang ketiga, mari silakan slide yang ketiga. Ruang kita itu tidak pernah terbatas. Apa yang kita miliki dan kita berbagi itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Ya. Sehingga pelajaran yang ketiga bagi kita adalah, jangan melihat berkat Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk keluarga kita, itu sebagai sesuatu yang terbatas. Sehingga akhirnya semua itu kita simpan, kita keep dia, kita jaga dia hanya untuk kita sendiri. Kalau orang lain minta, jangan kasih. Kalau orang lain ingin dapatkan, jangan kasih. Dan itu yang kita belajar di sini. Belajar dari perempuan Kanaan menyikapi apa yang dikatakan Yesus. Bahwa makanan ini untuk anak-anak. Tidak diberikan untuk yang lain. Tapi perempuan itu katakan, iya Tuhan. Tapi kan remah-remah itu kan juga jatuh dari meja. Dan remah-remah itu masih bisa dimakan oleh anjing. Anjing yang dipakai ini bukan anjing liar, anjing peliharaan. Gitu. Jadi perempuan ini mengajarkan kita, bahkan dari remah-remah itu pun kita bisa bersyukur. Dari remah-remah itu kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Dia tidak harus yang besar. Tapi hanya dari remah-remah. Di situ berkat Tuhan sudah dirasakan. Meja makan itu tidak hanya meja untuk anak-anak makan. Tapi ketika mereka makan, ada remah-remah yang jatuh. Dan itu bisa menjadi berkat bagi anjing di bawah itu. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa berkat Tuhan yang sudah diberikan untuk bangsa ini, jangan kita

kayak hanya untuk diri kita sendiri. Korupsi terjadi karena itu. Karena segala sesuatu dikip hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Sudah punya banyak, tetapi juga masih mau korupsi. Ya. Kepala MBG itu coba cek aja berapa gajinya waktu itu, tapi kok masih sempat-sempatnya korupsi. Kadang-kadang orang yang korupsi, iya, ini contoh umum, tapi saya seringkali katakan, Bapak Ibu, saya seringkali katakan, korupsi itu terjadi di semua kalangan, dari tingkat atas sampai ke bawah. Kalau uang parkiran 4.000, saya kasih 5.000, lalu bilang, maaf, tidak ada kembalian 1.000, itu secara tidak langsung itu korupsi. Kalau 100 orang dalam sehari diperlakukan begitu, kasih 5.000, tidak kembalikan 1.000, sudah 100.000 kan? Iya. Tapi kita bilang kalau yang kecil-kecil itu bukan korupsi, itu berbagi kasih. Ya kalau saya bilang udahlah ambil 1.000-nya itu buat kamu, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dari dia yang mengatakan maaf enggak ada 1.000, itu korupsi. Ya sama seperti saya katakan, mohon maaf, ini bukan menyindir dan sebagainya gitu kan. Kalau kembalian pakai permen, saya belanja pakai permen boleh enggak? Loh harusnya kan bisa kan? Loh saya diberikan kembalian permen, itu kan berarti bahwa permen itu adalah alat pembayaran. Berarti kalau misalnya kurang 1.000 dikasih permen, berarti kan satu permen harganya 1.000. Kalau saya bawa 5 permen untuk membelanjakan sesuatu yang harganya 5.000, berarti boleh enggak? Ya boleh, karena kan tadi dijadikan alat pembayaran kan. Jadi begitu ya. Jadi kita diingatkan bahwa bahkan dalam keterbatasan pun itu cukup bagi kita untuk berbagi. Jadi semangat inklusif itu juga harus tumbuh dari kita mau berbagi ruang dengan orang lain, mau berbagi kehidupan dengan orang lain, bahkan sekalipun kita merasa kita punya terbatas. Ini saya tanya jujur, GKJ Demak Ijo itu jemaat kaya enggak? Ya, ora wani jujur. Oh, enggak enak, gitu kan? Iya, mungkin kalau dibanding dengan gereja yang besar dan yang lain, enggak ada apa-apanya mungkin, gitu kan? Atau ya mungkin levelnya itu. Tapi kan toh kita enggak pernah kekurangan, kan betul enggak? Kita bisa perbaiki gereja, renovasi gereja, ya. Kita bisa lakukan program ini, program itu, dan sebagainya. Itu artinya kan bahwa kekurangan kita kan tidak membuat kita miskin. Ketika kita terus berbagi, saya tanya gitu kan, program diakonianya jalan enggak? Jalan kan? Artinya kan kita juga mau berbagi dengan orang lain. Gitu kan? Tapi kan lalu tidak membuat uang gereja semakin berkurang, lalu kita merasa, yuk sekarang gantian gereja ngamen di depan buat cari tambahan dana, gitu kan. Atau buat kotak sumbangan taruh di pinggiran sana supaya orang yang lewat, kan enggak juga. Jadi itu, semangat inklusif itu bukan hanya soal terbuka menerima orang lain, tapi juga terbuka untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan dari kekurangan kita. Mari. Yang berikut, yang keempat. Ketika kita terbuka kepada orang lain, kita itu juga bisa belajar dari orang lain. Itu pelajaran keempat bagi kita. Kita semakin diperkaya oleh orang lain. Dan itulah yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan itu.
para murid belajar bahwa mereka yang selalu bersama dengan Yesus, justru iman mereka tidak sebesar perempuan Kanaan itu. Justru mereka harus belajar dari perempuan Kanaan itu. Jadi semangat inklusif itu harusnya memberi kita ruang untuk membuka diri bagi orang lain, lalu belajar juga dari orang lain supaya kita saling memperkaya satu dengan yang lain. Jadi semangat inklusif itu adalah semangat untuk saling memperkaya, semangat untuk saling belajar satu dengan yang lain. Bahasa kerennya ada simbiosis mutualisme. Kita menerima mereka, kita berbagi dengan mereka, tapi kita juga bisa belajar dari mereka. Kita tidak merasa bahwa kitalah yang paling hebat, yang paling tahu. Mereka datang kepada kita, itu artinya bahwa mereka yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Enggak. Ketika kita membuka diri menerima orang lain, ingatlah bahwa bukan hanya mereka butuh kita, tetapi kita butuh mereka. Dalam keluarga juga begitu. Ketika orang tua membuka diri untuk menerima anak apa adanya, ya dia belajar. Bukan bahwa hanya anak menerima orang tua, tapi orang tua apa? Anak belajar dari orang tua, tetapi orang tua juga belajar dari anak. Dalam gereja juga. Dengan jemaat, dengan pendeta, dengan penatua, diaken, dan yang lain. Ya. Mari yang terakhir, slide yang terakhir. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang selalu mau membuka pintu gerbang. Bukan menjadi penjaga-penjaga pintu gerbang yang lalu buat seleksi siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tidak. Atau siapa yang tidak. Ya. Karena yang tadi kita sudah belajar. Membiarkan orang masuk kita bisa belajar. Membiarkan orang masuk kita bisa saling berbagi karena kita tidak akan pernah kekurangan. Ya. Karena itu, ingat. Membangun semangat inklusif dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah membangun kesediaan untuk selalu membuka tangan merangkul orang lain. Ya. Saya seringkali katakan kita jadi aser. Di gereja itu kan ada aser toh, ada petugas penyambut. Ada enggak petugas seleksi siapa yang boleh datang, siapa yang tidak? Mungkin dulu-dulu, saya enggak tahu juga kalau sekarang. Dulu-dulu kalau perjamuan kudus, oh dia belum. Kesana dulu. Gitu kan. Sana dulu. Atau, oh maaf, kamu enggak bisa. Enggak. Sekarang ya sudah, kalau dia enggak ikut perjamuan, ya sudah, dia ikut ibadah aja. Gitu kan. Karena kan ibadah perjamuan tidak sama kayak ibadah apa perjamuan makan terbatas gitu kan, yang tidak punya undangan tidak boleh masuk. Itu. Jadi mari sekali lagi membangun semangat inklusif artinya kita membuka tangan merangkul orang lain. Hanya dengan begitu kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kasih Kristus hidup di dalam diri kita dan kita membagikan kasih itu bagi sesama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudariku, marilah kita mensyukuri kemerdekaan atas bangsa tercinta ini dengan menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari sekarang kita satukan hati kita dan kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Ya Tuhan ya Allah kami, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang minggu yang lalu. Tuhan mendengar kami melalui doa-doa kami. Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan, usaha, bisnis, kerja kami, studi kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Tuhan juga memberkati kami dengan usia yang bertambah, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk selalu mensyukuri semua berkat Tuhan itu. Dan sebagaimana firman yang kami dengarkan, kami mau berbagi dari berkat-berkat itu dalam hidup kami bersama dengan orang lain. Ya Tuhan ya Allah kami, saat ini kami juga datang membawa doa-doa pergumulan kami, pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Baik mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau juga ingin mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan studi mereka. Mereka yang masih harus menyelesaikan studi mereka atau masih mencari tempat studi yang baru. Atau hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan studi, terutama juga menyangkut biaya studi. Tangan kasih Tuhan saja yang menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi pribadi, ekonomi keluarga mereka. Tuhan tolong dan sertai setiap hal yang mereka rencanakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Baik karena usia yang semakin lanjut, maupun juga karena mereka dalam proses-proses untuk pemulihan diri, untuk kesehatan dan juga masalah fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Dia Lipuring Tias, Ibu Katarina Sumarni, Ibu Kastoyo, Ibu Ruth Nini Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi, Bapak Sumarti, Bapak Mursito, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsi, Mbak Angeline Eloy Agassi Saputri, Bapak Sumarno, Ibu Mujira, Bapak Irianto Kasi, Ibu Isdia, Ibu Sri Surahmini, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tangan kasih Tuhan yang memulihkan mereka dan memberkati mereka dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang merencanakan membangun hidup berkeluarga dengan pasangan-pasangan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tetapi juga mereka yang bergumul mencari pasangan hidup, tangan kasih Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menantikan kelahiran anak. Biarlah kelahiran ini nanti boleh berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang masih terus menantikan kehadiran anak dalam keluarga mereka, setelah perkawinan yang sudah berlangsung beberapa waktu, bahkan lama, Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami berdoa untuk setiap keluarga dengan pergumulan mereka, bahkan mereka yang juga bergumul dengan iman mereka. Tangan kasih Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau menolong para pemimpin kami untuk berlaku adil, benar, takut akan Tuhan, dan menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT atau juga di Sumatera yang saat ini atau kemarin mengalami bencana. Tuhan, Engkau berkati, tolong mereka dan mampukan kami untuk juga meringankan beban mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anggota-anggota masyarakat, bangsa dan negara, biar kami juga mampu berlaku adil, berlaku benar, membuka tangan untuk merangkul satu dengan yang lain dan berbagi kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, mampukan gereja-Mu untuk juga bisa saling merangkul, menaburkan kasih Tuhan, dan berbagi di dalam segala yang dimilikinya, baik dalam kelebihan maupun dalam kekurangan. Kami berdoa untuk GKJ Demak Ijo ini ya Tuhan, berkati dalam setiap karya pelayanannya. Semua program-program yang akan dilakukan Tuhan berkati, yang sedang dilakukan Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat. Berkati pendeta, penatua, diaken, semua unsur pelayanan yang ada, bahkan warga jemaat, agar biarlah dengan talenta dari, dan karunia dari Tuhan, mereka boleh melayani, mereka boleh sungguh-sungguh menyatakan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami, inilah doa syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pengantara doa kami. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan kita pada ibadah hari ini didasarkan pada sabda Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan Tuhan, hai segenap bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kiris. Setelah kantong beredar, bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, dimohon untuk dapat menghaturkan di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming atau online, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait pertama hingga ketiga. Betapa kita tidak bersyukur.

Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan karunia dan juga berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepada-Mu, saat ini kami telah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan, sucikan, dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam tubuh kami yang hidup ini kepada-Mu. Demikianlah doa usap syukur kami, dan kami akan bersama-sama berdoa apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara-saudariku terkasih, sebelum kita menerima pengutusan, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, puji Tuhan, kita akan uji coba ibadah di gedung baru kita, ya. Setelah kita membangun kurang lebih 1 tahun, meskipun belum sempurna, kita akan mencoba beribadah di gedung baru kita nanti pada hari Minggu tanggal 13 September 2026, ya. Sekali lagi, ini uji coba, kita laksanakan 1-2 bulan, nanti kita koreksi bersama kurangnya apa dan kita lanjutkan kembali. Adapun acara keseluruhan ibadah di GKJ Demak Ijo mulai tanggal 13 September tersebut adalah di Sanggrahan, yang sementara ini selalu kita di sini, ya. Ini pukul 6 pagi, kemudian di gedung induk yang pertama pukul 8 pagi dan yang kedua pukul 17. Mohon menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian berikutnya, ibadah syukur kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 akan kita laksanakan besok pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 jam 17 di gedung Gereja Sanggrahan. Berikutnya, Komisi Dewasa, Persekutuan Doa Komisi Dewasa diadakan hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 17 bertempat di Kebon Delik, parkir mobil belakang Gereja Sanggrahan, ya. Petugas wilayah 5 dan isian wilayah 2 mohon menjadi perhatian. Kemudian juga Komisi Peribadatan akan mengadakan refreshing dan pembekalan bagi pengurus Komisi Peribadatan dan seluruh pendukung peribadatan GKJ Demak Ijo yang akan dilaksanakan Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di Resto Iwak Kalen, Jalan Godean KM 9 Sidoagung, Godean, Sleman. Narasumber Bapak Singgih Sasongko dan Bapak Erwin Eryawan. Kemudian pendaftaran bisa mendaftar pada Bapak Budi Setio Kuncoro, Bapak Antonius Yogi, kemudian Bapak Pandu Andika Ardika dan atau koordinator tim masing-masing, mohon menjadikan perhatian. Kemudian berikutnya, Persekutuan Doa Remaja akan diadakan pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 18 bertempat di Parahita Kusuma Jati di Guyangan. Mohon perhatian bagi para remaja. Kemudian saya sampaikan berita yang tidak terdapat pada warta kita. Yang pertama, Pesparawi Solo Anak. Untuk anak-anakku yang akan mengikuti Persparawi Solo Anak bisa menghubungi Bapak Agus Sartono. Kemudian yang kedua, Bapak Adi Praditya Megatama, atau menghubungi majelis wilayah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, mohon dukungan kita semua setelah kebaktian ini. Nanti ada anak-anak kita yang memohon dukungan untuk festival anak dengan dukungan doa dan juga partisipasi dalam menggalang dana. Demikian warta jemaat selengkapnya, bisa dibaca pada warta yang sudah dibagikan secara file masing-masing wilayah. Kemudian ibadah kita pagi hari ini dihadiri laki-laki 47, wanita 61 dan anak-anak 26, semua berjumlah 134. Puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, di tengah perkembangan zaman yang menunjukkan lunturnya kebersamaan dengan berbagai fenomena intoleransi dan diskriminasi, kita dipanggil dan diutus untuk senantiasa memperjuangkan semangat inklusif
di tengah masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera. Marilah kita meneguhkan perutusan kita dari Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Hidupilah semangat inklusif di tengah masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera.
1: Kiranya kami dimampukan menghidupi semangat inklusif di tengah masyarakat.
0: Terpujilah nama Tuhan
1: dan selama-lamanya.
0: Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa.

Dan saudara-saudaraku, ibadah sudah usai, kita akan undur dari tempat ini. Sebelumnya, Majelis GKJ Nema Ijo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang hadir di gereja maupun secara live streaming dimanapun berada. Dan kepada Bapak Pendeta Dr. Yusef Ihan Musa, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sungguh tutur firman-Nya yang luar biasa sudah kita terima semua. Dan kepada saudara-saudaraku yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan semakin menguatkan pelayanan kita. Amin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan kidung pengutusan, kidung penutup dari kidung jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau

Arwah Studies kau hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan

0: cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Augie.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone.

0: handphone, TV, pendingin udara, terus ada satu unit mobil Ayla, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Untuk ibadah peringatan tersebut, Majelis GKJ Dayu menghimbau jemaat untuk berkenan hadir dan menggunakan dress code pakaian Nusantara, dan atau maksudnya dan atau adalah boleh pakai pakaian biasa dengan bernuansa merah atau putih, atau muri putih dan merah. Maksudnya merah putih itu merah saja, putih saja, atau merah dan putih. Mari kita mengucapkan syukur atas kemerdekaan bangsa dan berdoa bagi kedamaian Indonesia. Yang kedua, pemahaman Alkitab atau PA, pelaksanaan PA wilayah 5 Philadelphia akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 22 Agustus 2026 waktu pukul 18 WIB, tempat rumah Bapak Kukuh Tribagio, jam 18 atau jam 6 sore di Wonolelo. Pelayan firman Bapak Edi Purwanto. Yang ketiga, Binar Komisi Pak mengundang warga jemaat untuk menghadiri acara Binar dengan tema menghadirkan damai sejahtera di tengah kebinekaan pada hari tanggal Jumat 21 Agustus 2026 waktu pukul 18 sampai 20 WIB, tempat di gedung gereja. Narasumber Ibu DRA Anis Farih Katin MPD dan Bapak Sri Krisna Enci. Yang keempat, pengakuan percaya atau CD dan baptis anak. Pada kebaktian sore Minggu 23 Agustus 2026 pukul 16.30 akan dilayankan pengakuan percaya atau CD dan sakramen baptis anak. Pengakuan percaya atau CD bagi 4 orang yaitu 1. Adiasa Kurnia Putra dari wilayah 1, 2. Evans Paramudia Arganta dari wilayah 4, 3. Anju Felicia Marito Siburian dari wilayah 5, 4. Stephen Tanihatu dari wilayah 5. Kemudian sakramen baptis anak bagi putra putri dan dari Bapak Kevin Martin dan Ibu Tiara Kusuma Dewi dari wilayah 5. Nama anak yang akan dibaptiskan, 1. Queen Angelita Agustina Martin, 2. Troy Rudolph Marti. Mohon dukungan doa seluruh jemaat bagi kelancaran ibadah dan pertumbuhan iman mereka. Yang kelima, atestasi keluar. Majelis telah menerima permohonan atestasi keluar dari saudari Mahdalena Pura Adiputra Artarini, putri Bapak Lir Budi Bayu Sulistia dan Ibu Syekh Suratmi, untuk pindah ke GKI Wongso Dirjan Yogyakarta. Mohon dukungan doanya. Yang keenam, informasi cuti karyawan gereja. Admin GK Jendayu Bapak Yosi Ardianto akan menjalankan cuti tahunan pada Rabu 19 Agustus sampai dengan Sabtu 22 Agustus 2026. Pelayanan surat-menyurat dan warta gereja dialihkan sementara ke Sekretaris MPH. Urusan keuangan dialihkan sementara ke Bendara MPH atau Majelis. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan pada warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GK Jendayu, silahkan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini, membangun bangsa dengan semangat inklusif. Pelayan Firman, Pendeta Yulius Setiawan, STH.

Jemaat dimohon untuk berdiri. Di tengah segala berkat yang telah dianugerahkan Tuhan, tanah air yang kaya, bumi yang subur, serta kehidupan yang penuh karunia, marilah kita datang kepadanya, memuji dan mengucap syukur atas karya agungnya, seraya menyanyikan, betapa kita tidak bersyukur. KJ 337 bait 1 dan 2.

Marilah kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita akan ibadah hari ini ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anakmu ini untuk mereka dapat beribadah dan mengenal Engkau. Tuntunlah dan juga berikanlah hikmat kepada mereka untuk bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak saudara dipersilahkan duduk kembali.

Di tengah keberagaman kehidupan, seringkali masih ada batas-batas yang membuat kita tertutup dan sulit menerima perbedaan. Di dalam kebaktian ini, Tuhan mengajak kita untuk membuka hati, melampaui sekat-sekat perbedaan, dan belajar hidup dalam kasih yang merangkul semua. Karena itu mari kita berjuang sebagaimana Yesus mengingatkan kita. Yesus mengingatkan kita, Kidung Jemaat 423 bait 1 dan 2.

Di tengah rasa syukur dan sukacita kita, marilah kita mawas diri melihat kehidupan kita melalui sabda Tuhan. Roma 15 ayat 7 menjadi sarana bagi kita mawas diri melihat kehidupan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, adakah hati kita masih tertutup, mudah menghakimi, atau sulit menerima sesama yang berbeda dari kita? Adakah kita telah sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus yang menerima dan tidak membeda-bedakan? Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak melihat diri kita bercermin melalui sabda Tuhan ini.

Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan membuka hati untuk menerima sesama sebagaimana Kristus telah menerima kita. Tuhan memberi kita tanah air PKJ 176 bait 1 dan 2.

0: kita yang senantiasa bertobat di hadapan Tuhan, tidak hidup di dalam belenggu hukum, tetapi kita ada di dalam kasih anugerah-Nya. Efesus 2 ayat 7 menjadi pernyataan berita anugerah bagi kita. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dan di dalam anugerah-Nya, kita juga diajak untuk senantiasa membaharui kehidupan. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di tengah keberagaman, mari kita membuka hati, meruntuhkan sekat-sekat, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. PKJ 182 bait 1, 4, dan 5, Kuutus Kau.

Marilah kita bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami datang kepada-Mu memuji, memuliakan nama-Mu. Kini kami memohon Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami, menaungi hati dan pikiran kami, menajamkan telinga kami dan juga melembutkan hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, diri kami boleh sungguh-sungguh dibentuk, dibaharui, dan juga apa yang kami dengar meneguhkan setiap langkah kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapa, dan Saudara, Roma 11 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 29 sampai 32 menjadi pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Roma 11 ayat 1 sampai 2a dilanjutkan ayat 29 sampai 32.

Saya akan membaca untuk kita semua. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Aku tidak menolak umatnya yang Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semuanya. Kita sudah mendekati hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kebaktian ini juga masih dalam penghayatan dan perayaan yang sama melalui terang tema membangun bangsa dengan semangat inklusif. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada satu kebiasaan yang sebenarnya itu agak berbahaya, tetapi seringkali kita melakukannya tanpa merasa bersalah, yaitu ketika kita gebyah uyah. Gebyah uyah ini begini, ketika kita melihat satu atau dua orang melakukan dalam satu kelompok, lalu kemudian kita pukul rata bahwa semua kelompok, anggota kelompok melakukan hal yang sama, itu namanya gebyah uyah, memukul rata. Contohnya, ketika ada orang di sebuah kelompok itu melakukan kecurangan, lalu kemudian kita mengatakan, lah memang wong kelompok itu memang sering curang. Padahal hanya satu dan dua orang. Itu namanya gebyah uyah. Dan lucunya, kadang kalau yang melakukan kesalahan itu adalah kelompok kita, kita juga istilahnya menawar atau kemudian mempunyai argumen. Kita bilang, kalau yang salah itu di kelompok kita, ya jangan digeneralisasi, itu kan cuma oknum. Ketika kelompok lain itu sedang punya kesalahan melalui satu atau dua orang, kita pukul rata, tetapi kalau pas diri kita, kelompok kita yang salah, kita bilang itu cuma oknum. Kita murah hati kepada kelompok sendiri, tetapi sering pelit memberi kesempatan kepada kelompok lain. Dan inilah sebetulnya akar dari lawan kata tema kita, inklusif, yaitu eksklusif. Akar dari eksklusivitas adalah ini. Eksklusivitas sering diawali dengan membangun dunia menjadi kita dan mereka. Dan disitulah kemudian ketika berbicara kita, lalu kemudian mereka, kita sering membangun tembok, sekat. Sehingga kemudian kalau berbicara tentang persatuan, kehidupan bersama, yang saling mengerti, saling menerima, bukan hal yang mudah untuk dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks seperti ini juga pernah digumuli oleh Rasul Paulus. Ketika pada saat itu rupanya tidak semua orang Israel menerima Kristus. Pada saat itu ada orang-orang Israel yang mau menerima Kristus dan tidak. Maka muncul pendapat dari sekumpulan orang yang mengatakan bahwa kalau mereka menolak Kristus, berarti Allah juga sudah menolak Israel dong. Di gebyah uyah seolah-olah Israel semuanya menolak Kristus. Nah, di tengah pertanyaan seperti ini Rasul Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Dan Rasul Paulus menunjukkan bahwa juga dirinya, aku sendiri juga Israel loh. Aku yang sedang melayanimu, mewartakan kabar sukacita, itu juga Israel. Dan dari ucapan Rasul Paulus ini bukan untuk membenarkan bahwa golongannya itu perlu dibela, tidak, tetapi Rasul Paulus sedang menunjukkan bahwa ketidaktaatan sebagian orang tidak boleh dijadikan dasar untuk menghapus seluruh kelompok
di hadapan Allah. Jangan yang kemudian yang salah sedikit, seolah-olah semua kelompoknya jadi tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab sifat Allah tidak begitu. Allah bukan pribadi yang mudah membuang ketika manusia gagal. Allah bukan pribadi yang membatalkan kasihnya hanya karena pernah dikecewakan manusia. Allah bukan pribadi yang melihat satu kesalahan lalu kemudian menghapus semuanya, tidak. Allah adalah yang setia. Itu sebabnya di ayat 29 Rasul Paulus di sana berkata, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ketika Allah menganugerahkan kasih karunia kepada kita, kepada semua orang, bahkan kepada semua orang yang berdosa, Allah tidak menyesal. Nah, mungkin kita sebagai manusia seringkali kita bekerja dengan logika yang berbeda dengan Allah. Ketika ada orang yang berbeda dari kita, ada yang salah, kita coret. Ketika seorang mengecewakan kita, ya sudah selesai. Tetapi di sini Allah menunjukkan bahwa kegagalan manusia tidak membuat Allah menjadi tidak setia. Kegagalan manusia tidak menjadikan Allah menjadi tidak setia, tidak. Allah tetap setia. Dan ini tentu bukan berarti lalu Allah

Sekalipun dikatakan bahwa orang itu tidak menerima Kristus. Memang kita mengoreksi kesalahan, tetapi tidak menghapus martabat mereka sebagai manusia di hadapan kita. Inilah bacaan kita dapat kita tafsirkan. Lalu apa arti firman Tuhan ini bagi kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya terkait dengan inklusif, siapa yang tidak setuju dengan inklusif? Tentu semua di antara kita menjawab setuju. Ya. Tetapi jika pertanyaannya adalah apakah cara saya memberlakukan orang lain sudah mencerminkan semangat inklusif? Itulah yang masih menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari yang pertama melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, berhentilah membeli label dan mulailah melihat manusia itu sebagai pribadi yang bermartabat. Seringkali kita kadang belum mengenal seseorang, tetapi sudah mempunyai kesimpulan terhadap dirinya. Orang dari kelompok itu, karena dia dari kelompok itu, lalu kemudian kita mengatakan, kalau kelompok itu ya begitu itu. Tidak beda juga dengan kita sebagai orang tua sering ngarani anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang tuh ya begitu, seolah-olah semuanya seperti yang kita gambarkan, kita bayangkan. Orang di daerah sana itu kan galak-galak. Maka seolah-olah semuanya galak. Kelompok itu kan memang susah diajak bekerja sama di luar sana, sehingga kemudian seolah-olah semuanya juga susah diajak bekerja sama. Padahal kita belum tentu mengenal orangnya. Dan sebetulnya pemberian label inilah yang membuat kita berhenti mengenal. Kalau sudah diberi label, sebetulnya di sana sudah tidak ada pertumbuhan lagi dari diri kita. Pengenalan kita berhenti di situ. Begitu sebuah label sudah dipasang, kita tidak lagi melihat manusia sebagai pribadi, tetapi melihat manusia sebagai kategori. Kategori orang begini, kategori orang begitu, bukan pribadinya. Karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, semangat inklusif dimulai dari satu hal yang sederhana. Berikanlah orang kesempatan untuk dikenal oleh kita sebelum kita menilainya. Jangan biarkan pengalaman dengan satu orang menjadi prasangka terhadap kelompok dalam orang itu. Jangan biarkan juga masa lalu seseorang menjadi satu-satunya catatan kita melihat dirinya, seolah-olah orang itu gak berubah. Dan jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk kita menutup pintu. Karena berbeda terus ya sudah kita tutup pintunya. Kita gak mengizinkan mereka masuk. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mari berhenti memberi label, mulai melihat manusia sebagai pribadi yang bermartabat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara, kita diajak untuk belajar membedakan antara apa yang disebut dengan adil dan apa yang disebut dengan menyingkirkan. Ini penting. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kalau kita menerima semua orang, berarti kita harus membenarkan semua tindakannya. Kalau menerima mereka berarti membenarkan semuanya. Tetapi tidak begitu. Roma 11 tidak mengajarkan kita menjadi permisif terhadap ketidaktaatan. Justru di sini jelas Rasul Paulus sangat tegas berbicara tentang ketaatan. Maka di sini ketika kita mau membawa firman Tuhan ini dari dalam kehidupan sehari-hari,

sebagai masyarakat inklusif itu bukan masyarakat yang mengatakan semua boleh melakukan apa saja, itu tidak. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mampu berkata, yang salah tetap salah, tetapi orang yang melakukan kesalahan tetap manusia yang memiliki martabat. Salah tetap salah memang, tetapi mereka yang melakukan kesalahan juga adalah manusia yang memiliki martabat. Kalau ada korupsi, lawanlah korupsinya. Kalau ada kekerasan, hentikan kekerasannya. Kalau ada ketidakadilan, kita perjuangkan keadilannya. Tetapi jangan sampai kita berpikir karena dia salah, maka seluruh kelompoknya harus kita benci. Bapak Ibu Saudara, keadilan itu harus berani menegakkan kebenaran. Yang disebut dengan adil itu ketika harus menegakkan kebenaran. Tetapi kasih juga membuat kita tidak kehilangan kemanusiawian. Keadilan harus berani menegakkan kebenaran. Kasih membuat kita tidak kehilangan kemanusiawian. Dan itulah tanda kedewasaan. Dan ayat yang ke-30 sampai 32 bacaan kita, di sana juga mengatakan, toh orang Israel maupun orang-orang Israel yang tidak menerima Kristus sama-sama berada dalam dikatakan di sana ketidaktaatan, yang artinya ada potensi juga berbuat dosa. Toh semuanya juga membutuhkan kemurahan Allah. Baik golongan kita ataupun golongan orang lain juga membutuhkan kemurahan Allah kok. Dan kata semua di sini hendak mengingatkan bahwa kita semua ini adalah penerima kemurahan Allah. Maka kalau kita sadar bahwa kita juga berdiri di atas kemurahan Allah, maka kita sebetulnya juga tidak punya alasan untuk memandang orang lain dari tempat yang lebih tinggi. Wong kita sama-sama berdiri di atas kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa langsung mengubah perpecahan dan polarisasi yang ada di negara kita. Tetapi kita bisa mulai dari lingkaran yang paling dekat dengan kehidupan kita. Di keluarga, di gereja, di lingkungan masyarakat. Mulailah dengan satu hal. Jangan buru-buru memberi label. Kenali orangnya, dengarkan ceritanya, berikan juga kesempatan, dan tegakkan kebenaran tanpa harus kehilangan kasih. Bukalah ruang supaya orang yang berbeda tetap dapat membangun kehidupan bersama. Kan ini dalam rangka membangun bangsa ya. Berikan juga ruang bagi semua orang. Bangsa yang baik kan tidak hanya dibangun oleh orang yang memiliki kesamaan, tetapi dibangun oleh orang-orang yang mampu mengelola perbedaan untuk menjadi kekuatan bersama. Karena itu, mari kita semua membangun jembatan, bukan membangun tembok. Membangun ruang, membuka ruang, bukan menutup ruang. Merawat persatuan, bukan malah memelihara prasangka. Sebab kita semua tanpa kecuali, semua umat manusia berdiri di hadapan Allah karena kemurahan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu menaikkan syukur atas kemurahan-Mu yang besar. Dan kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah berbagai perbedaan-perbedaan, perpecahan, polarisasi yang mungkin masih kami rasakan, ajarlah kami untuk tidak mudah curiga, tidak mudah memberi label, dan tidak mudah menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Tuhan, berikanlah kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang bijaksana, jujur, adil, dan sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan bersama. Anugerahkanlah hikmat kepada orang-orang yang duduk dalam tampuk pemerintahan, para pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan semua orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara kehidupan bangsa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan takut kepada Tuhan. Tolong jugalah kami ya Tuhan sebagai warga negara, agar kami mampu menjadi pembawa damai. Ajarlah kami membangun jembatan, bukan membangun tembok. Membuka ruang, bukan menutup pintu. Dan juga merawat persatuan di tengah berbagai keberagaman. Kini Tuhan, kami juga berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami yang ada di Flores dan di berbagai tempat yang saat ini sedang mengalami kesusahan akibat bencana. Engkau melihat keberadaan mereka. Mereka mengungsi, mereka cemas dan takut. Maka kami memohon, hiburkanlah mereka yang berduka. Kuatkanlah bagi mereka yang kehilangan. Dan cukupkanlah kebutuhan mereka yang kekurangan. Dan kiranya kasih dan pertolongan-Mu dapat dihadirkan melalui hadirnya pemerintah, gereja, lembaga kemanusiaan dan para relawan, dan setiap orang yang tergerak untuk membantu mereka. Ya Tuhan, kini kami juga membawa keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengetahui setiap rumah tangga dengan segala sukacita dan pergumulannya. Maka berkatilah rumah tangga kami. Berikan kasih yang semakin kuat antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara satu dengan yang lain. Juga kami mengingat untuk setiap karya, jerih juang dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan berkati. Bukakanlah jalan bagi yang tertutup. Berikanlah hikmat untuk mengambil keputusan. Dan juga ajarlah kami untuk dapat bersungguh-sungguh menjalankan pekerjaan kami melalui ketekunan, sehingga nanti dapat menghasilkan hasil yang baik. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari kerja, kiranya Engkau membuka pintu yang tepat bagi mereka. Yang usahanya sedang mengalami kesulitan, juga berikanlah jalan keluar, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau mengenal setiap tubuh dari setiap pergumulan saudara-saudara kami ini. Dan kami mohon, berikanlah kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan dalam menjalani pengobatan. Dan juga berikanlah kekuatan kepada keluarga yang senantiasa mendampingi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang memasuki usia lanjut. Kami bersyukur atas perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Dan kami mohon berkat kesehatan, ketenangan, sukacita, dan pengharapan kiranya tetap berada pada orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah dan dalam proses menempuh pendidikan untuk menyambut masa depan. Berikanlah mereka kesehatan, semangat belajar, kecerdasan, dan juga pertumbuhan karakter yang baik. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari pergaulan dan pengaruh yang dapat merusak masa depan mereka. Juga berkatilah, berikanlah hikmat kepada para guru, pada orang tua, di dalam mereka mendampingi mereka. Bagi saudara-saudara yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan yang mungkin selama ini mereka simpan dalam hati. Berikan mereka kesabaran dan pengharapan. Dan jika Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan hidup, kiranya hubungan ini menjadi hubungan yang sehat, dewasa, dan saling membangun. Bagi keluarga yang merindukan keturunan, kami juga menyerahkan kerinduan itu kepada-Mu. Engkau mengetahui doa-doa yang telah lama dinaikkan, dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk terus berharap dan memampukan mereka menerima setiap proses yang Engkau izinkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menantikan pekerjaan, menantikan kesempatan, menantikan jawaban doa, atau menantikan arah kehidupan. Kiranya Engkau tidak membiarkan mereka kehilangan pengharapan. Ingatlah mereka bahwa hidup mereka tidak pernah luput dari penglihatan-Mu. Maka kiranya Engkau akan memberikan kekuatan dan pengertian kepada mereka. Kini kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah gereja bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi tempat di mana kasih Kristus sungguh-sungguh terlihat. Maka kami mohon berkat-Mu dalam setiap tugas panggilannya. Kiranya Engkau memberkati mereka. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui keanggotaannya sebagai majelis gereja dan juga para badan pembantu pelayanan, badan pelayanan gerejawi, juga seluruh warga jemaat yang sedia untuk melayani dengan rendah hati, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan memakai mereka. Jauhkanlah dari kesombongan kelompok, dari persaingan, dari kepentingan pribadi dan perpecahan. Tolonglah kami menjadi gereja yang mampu berbeda tanpa harus bermusuhan, tetap dalam kebenaran tanpa harus kehilangan kasih, dan terbuka tanpa harus kehilangan identitas iman. Jadikanlah gereja-Mu ini menjadi pembawa damai bagi kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara ini. Tuhan, inilah seru permohonan kami. Banyak hal yang ingin kami naikkan, tetapi Engkau mengetahui semuanya, bahkan kedalaman hati kami. Maka kami sungguh berserah, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan menaikkan syukur kita dan memberikan persembahan. Mazmur 96 ayat 7 dan 8 menjadi tanda ungkapan syukur, dasar ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Demikianlah nas dasar persembahan.
1: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari nyatakan syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang diedarkan dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Dayu atau scan kode QRIS yang tertera pada tempat duduk, pada layar perangkat elektronik dan media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan PKJ 153 bait yang 1 dan setelah kantong persembahan diedarkan, kita kembali menyanyikan bait yang 3. PKJ 153 bait 1, pakailah seluruh hidupku.

Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini dengan lancar, Tuhan. Kami ucapkan terima kasih juga, Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta Julius Setiawan. Semoga firman-Mu ini dapat menjadikan iman kami semakin kuat dan baik, serta selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta, Tuhan, dalam melanjutkan pekerjaannya dan dalam pelayanannya, semoga selalu diberikan kebenaran dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Berkati dan sucikan persembahan ini sehingga dapat dijadikan sarana bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan dan pergumulan di GKJ Dayu. Berikanlah kebijaksanaan bagi para petugas yang mengelola persembahan ini agar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati dan sertai kami dalam perjalanan sehingga bisa tiba di tujuan dan berkumpul dengan keluarga. Dan adapun kami untuk melanjutkan ibadah ini dapat dilakukan di tempat masing-masing, ya Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan bangkit berdiri kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Ibu bapa dan saudara, Allah tidak menolak kita, tetapi menerima kita dalam kasih karunia-Nya. Karena itu, marilah kita pergi dengan hati yang terbuka, menerima, merangkul, dan mengasihi sesama tanpa harus membeda-bedakan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.

kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Allah yang Maha Kasih menyertai dan menguatkan saudara untuk membuka hati, merangkul dan menerima sesama, serta membangun kehidupan bersama dalam kasih dan damai. Berkat dan penyertaan Allah memenuhi hidup saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.

0: Ultra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat, hematnya juara.
4: Mana Kampus? Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kembali dan berkumpul untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk menyapa kanan, kiri, depan, belakang sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita diutus untuk menjadi terang dan pembawa damai di tengah bumi Nusantara ini. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah anugerah besar dari Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Mengawali ibadah kita pada minggu menjelang hari kemerdekaan ini, mari kita memuji nama Tuhan dan menyatakan rasa cinta kita bagi tanah air. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita menyanyikan dengan sukacita nyanyian Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku, bait pertama hingga baitnya yang keempat.

Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Damai Kristus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan juga damai Kristuslah yang membawa kita dalam ibadah ini. Salam bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga terus menyapa dalam damai sejahteranya bagi Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

0: ngadap sini ke Pak Adian. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Tadi siapa yang mandi pakai air dingin? Mandi pakai air dingin? Air hangat? Yang gak mandi? Enggak ya, mandi semua ya. Dingin ya? Dingin ya. Oke, sudah siap sekolah minggu?
1: Sudah.
0: Buan tersuaranya. Sudah siap uang persembahannya sudah? Alkitab sudah bawa?
1: Sudah.
0: Oke, kita berdoa ya. Minta berkat Tuhan mau sekolah minggu. Ayo, teman-temannya, adik-adiknya digandeng untuk doa. Ayo, gandeng itu adik-adiknya yang jalan-jalan itu. Ayo, boleh? Tuh kan, lu duduk di situ. Ayo, digandeng, ayo gandeng. Doa dulu kita ya. Doa gimana kalau doa? Kalau doa gimana? Lipat tangan kita, yuk kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama anak-anak kami dalam ibadah hari ini. Kami menghantar mereka untuk juga mengalami Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati anak-anak kami, sentuh hidup mereka dengan firman Tuhan. Dan persekutuan dengan teman-teman mereka di sekolah minggu boleh menjadi bekal untuk perjalanan iman mereka. Kami serahkan anak-anak kami di dalam kasih-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat sekolah minggu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam keheningan, kita mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, termasuk ketika kehidupan kita bersama masih diwarnai dengan sikap mementingkan diri, prasangka, dan ketidakpedulian. Mari kita membawa pengakuan pribadi kita kepada Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa.

0: Bapa, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih, persatuan dan tanggung jawab sebagai bangsa-Mu. Tuntunlah kami menjadi pembawa damai bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Dalam pengampunan Tuhan, kita dikuatkan, dimampukan untuk menerima berita anugerah yang menjadi dasar perjalanan baru kita. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 25 dikatakan demikian sebagai berita anugerah bagi kita. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati kemerdekaan, tetapi juga untuk menghadirkan damai, persatuan, dan kasih di dalam kehidupan bersama.
1: Kiranya Tuhan memberikan damai, persatuan, dan kebaikan bagi Indonesia. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita pujikan doa kami bagi bangsa ini.

0: Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur di tengah bangsa kami yang dilimpahi dengan segala kekayaan. Kami bersyukur Tuhan tetap berperan dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan tetap memampukan kami hidup di tengah bangsa ini. 81 tahun kemerdekaan yang akan kami rayakan. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi tetap perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, melihat perjalanan kami seturut firman Tuhan, perjalanan gerejamu di tengah bangsa ini. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang harus kami hidupi di dalam kehidupan kami di tengah bangsa di mana kami ditempatkan. Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus melembutkan hati kami untuk mengerti apa yang hendak kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
1: Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai dengan 15a. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 15a. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu." Demikianlah sabda

Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 sampai dengan 21. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai dengan 21. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya ditanya seorang teman, seorang penatua, bukan penatua Gejayan tentunya, penatua Gejayan baik-baik. Seorang penatua ini bertanya, tapi memang dia agak bercanda, saya ndak pasang bendera. Lalu saya tanya, lah kenapa? Ndak perlu pasang bendera, ndak merdeka. Pak Dian pasang bendera, saya pasang bendera, saya nggak mau pasang bendera. Lalu saya jawab, saya bilang dengan bercanda juga, ya sudah nggak usah pasang bendera, ndak apa-apa. Pakai bawang merah, bawang putih aja, taruh depan, pakai lidi, bawang merah dan bawang putih. Dia tertawa, iya ya Pak ya, sama saja ya, nggak harus pakai bendera, bisa pakai bawang merah dan bawang putih katanya. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali melihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini menjadi kehidupan yang sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi perasaan kita. Dalam perjalanan kita yang merdeka 81 tahun, hari ini ada begitu banyak orang yang mulai merasa tidak merdeka, merasa tidak perlu merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu, kita boleh kritis pada pemerintah, kita boleh menjadi orang-orang yang mengkritik dengan keras, tetapi bukan berarti lalu kita membenci bangsa ini. Justru apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan kepada kehidupan di sekeliling kita, kita sedang mewujudkan cinta pada bangsa ini dengan sungguh. Kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan kita sebagai gereja, Gereja Kristen Indonesia, 20 September 1956, Tionghoa Kito Kowe memutuskan menjadi Gereja Kristen Indonesia. Perjalanan kita sebagai gereja dari Tionghoa Kito Kowe, Sinode Wilayah Jawa Tengah, 20 September 1956, memutuskan dari Tionghoa Kito Kowe, dari gereja-gereja Tionghoa, dari gereja orang-orang Tionghoa, menjadi Gereja Kristen Indonesia. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang kemudian juga mengalami penolakan dari dalam diri Tionghoa Kito Kowe sendiri. Kenapa kita mesti menjadi Gereja Kristen Indonesia? Tahun 56, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah mengawali perubahan dari Tionghoa Kito Kowe menjadi Gereja Kristen Indonesia. Tahun 58, 2 tahun setelah itu, Sinode Wilayah Jawa Timur

GKDI. Tetapi kemudian tidak, kita tidak boleh menempatkan Indonesia hanya sebagai tempat. Maka kemudian terpikirlah untuk menghilangkan, memikirkan untuk menjadi gereja Kristen Indonesia, bukan gereja Kristen di Indonesia. Indonesia adalah identitas gereja kita. Indonesia adalah identitas kehidupan gereja kita. Maka kita hidup di tengah kehidupan gereja Kristen Indonesia hari ini. Indonesia akan selalu menjadi identitas gereja. Gereja kita di mana kita hari ini berada. Dan kita dipanggil untuk menghidupi identitas itu, Bapak Ibu. Kita diajak hari ini untuk duduk bersama dalam kemerdekaan. Duduk bersama dalam kemerdekaan di tengah segala persoalan bangsa ini. Kita diajak belajar dari persoalan-persoalan yang terjadi di tengah gereja Tuhan. Kita diajak untuk melihat bagaimana sidang di Yerusalem menjadi persidangan yang tidak pernah selesai. Kisah Rasul pasal 15 adalah sebuah persidangan pertama gereja. Konsili pertama. Persidangan pertama yang terjadi dalam kehidupan gereja adalah sidang di Yerusalem. Dan sidang ini sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana perjuangan para rasul. Bagaimana perjuangan para rasul menghadirkan kehidupan gereja. Menghadirkan kasih karunia. Menghadirkan berkat di dalam perjalanan dengan sebuah pertentangan. Dengan segala perbedaan di dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita diajak hari ini untuk melihat perjalanan kita yang merdeka di tengah bangsa ini. Dan yang terpenting, bagaimana kita berjalan bersama dalam kemerdekaan. Dalam sejarah Amerika, kita juga melihat bahwa perjalanan bersama itu perjalanan yang tidak mudah. Di dalam sejarah Amerika kita juga menemukan persoalan yang sama yang hari ini juga kita rindukan. Bagaimana kita bisa bersama, duduk bersama, berjalan bersama dalam kemerdekaan. Kemerdekaan seharusnya membangun jembatan. Membangun jembatan persatuan dalam kasih karunia. Dalam sejarah Amerika tahun 1776, Thomas Jefferson, pendiri Amerika, presiden ketiga Amerika, menuliskan deklarasi kemerdekaan Amerika tahun 1776. Dan setelah Amerika merdeka dari penjajahan, Amerika merdeka dalam perjalanan sejarah mereka, mereka juga menjadi bangsa yang bergumul dalam perjalanan untuk bersama. Bagaimana orang-orang Virginia, bagaimana orang-orang di New York memperdebatkan siapa yang paling berjasa, siapa yang paling penting di dalam kehidupan bangsa ini. Orang-orang Virginia mengklaim bahwa Thomas Jefferson adalah orang Virginia. Maka daerah kami adalah daerah yang paling penting karena lahir seorang pendiri Amerika. New York tidak mau kalah. New York mengatakan di tahun itu, New York adalah kota yang maju. Seluruh perekonomian Amerika bergantung pada New York. Perjalanan merdeka, perjalanan yang tidak begitu saja menghadirkan perjalanan yang baik. Amerika mengalami perjalanan itu dan sampai hari ini Amerika adalah negara yang sangat rasialis. Di tahun 1776 ketika deklarasi kemerdekaan, orang-orang kulit hitam tidak mendapat tempat, tetap tidak mendapat tempat di ruang publik. Mereka tidak bisa menghadiri acara-acara publik yang penting, mereka tidak bisa punya tempat di ruang publik di tengah kemerdekaan Amerika. Kita melihat perjalanan sejarah untuk bersama juga bukanlah perjalanan yang mudah. Gereja menemukan perjalanan yang serupa. Gereja menemukan perjalanan yang serupa di dalam kehidupannya. Bagaimana gereja mesti hadir. Musuh itu berubah wujud. Dari sebuah perjalanan kemenangan eksternal atas penjajah dalam sejarah Amerika menjadi

perjalanan yang sama di dalam kehidupan bangsa kita, menjadi perjalanan yang sama dalam kehidupan gereja. Mereka bisa menyingkirkan segala tantangan yang eksternal. Rakyat Amerika berhasil mengusir kekuasaan asing di tanah mereka. Tetapi kemudian mereka bergumul, musuh itu berubah wujud dengan kekalahan internal. Seperti yang terjadi, orang-orang Virginia mengklaim dirinya lebih hebat, orang-orang New York mengklaim dirinya paling berjasa, dan orang-orang yang tersingkir tetap tersingkir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk melihat teks kita hari ini menjadi sebuah perjalanan yang penting untuk melihat dan merayakan kemerdekaan. Bebas dari penjajah itu mudah. Karena musuh, penjajah itu musuh, maka kita akan dengan mudah menyingkirkan mereka di dalam kebersamaan kita. Sama-sama menderita, senasib seperjuangan. Tetapi kemudian menjadi sulit di dalam hidup kebersamaan kita. Tetapi hidup bersama dalam kemerdekaan membutuhkan kelapangan hati. Untuk melawan orang yang membenci kita, ketika kita senasib seperjuangan, maka itu menjadi perjalanan yang penuh semangat. Tetapi ketika perlawanan itu, ketika perbedaan itu, untuk bersama di dalam perjalanan kita membangun kehidupan ini yang sudah merasakan kasih anugerah, menjadi perjalanan yang tidak mudah. Maka peristiwa Kisah Rasul pasal 15 menjadi peristiwa yang menarik untuk kita lihat di dalam perjalanan kita sebagai gereja. Sidang Yerusalem, sidang untuk menyelesaikan persoalan keyahudian. Sidang Yerusalem untuk menyelesaikan persoalan sunat dan tidak sunat. Menjadi persoalan yang tidak ada ujungnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, apakah sidang Yerusalem ini menghasilkan sebuah hal yang kemudian dalam perjalanannya menjadi baik? Di dalam surat-surat selanjutnya, dalam surat-surat rasuli, Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana persidangan ini tidak pernah menyelesaikan persoalan. Sebuah ketegangan yang sama terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Mereka harus memilih antara membangun tembok tradisi Yahudi untuk atau untuk memeluk kebebasan sejati dalam Kristus. Perjalanan Kristen Yahudi menjadi perjalanan yang dominan saat itu. Apalagi di kota Yerusalem, perjalanan kekristenan yang sudah berkembang di luar Yerusalem menjadi perjalanan yang kemudian terhambat oleh perjalanan kekristenan sendiri di Yerusalem. Perjalanan kekristenan di kota-kota yang lain, perjalanan dan pertumbuhan kekristenan di tempat yang lain, kemudian mengalami permusuhan dari kekristenan di Yerusalem sendiri. Maka kita diajak untuk melihat apa sebenarnya yang bisa kita temukan untuk kita bisa bersama duduk dalam kemerdekaan. Dari peristiwa Kisah Rasul pasal 15. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus yang kemudian menjadi mentah? Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 15, ada tiga hal yang dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai soko guru jemaat, sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin. Rasul Petrus mengatakan tentang tiga hal. Allah tidak membuat perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu yang pertama dikatakan Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja. Lalu yang kedua, dia mengatakan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Roh Kudus bekerja sama kepada semua orang tanpa kecuali. Roh Kudus juga melimpah di dalam kehidupan orang-orang non-Yahudi. Lalu yang ketiga yang dikatakan, kita tidak boleh menaruh kuk hukum Taurat sebagai belenggu bagi orang-orang non-Yahudi. Hal ini mentah, Bapak Ibu. Hal ini kemudian menjadi mentah kalau Bapak Ibu dan saya membaca apa yang kemudian dikatakan oleh Yakobus. Apa yang dikatakan Yakobus dan apa yang dikatakan Rasul Petrus sesungguhnya berbeda. Apa yang kemudian ditekankan oleh Yakobus sesungguhnya berlawanan dengan apa yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Yakobus mau menunjukkan bahwa
penting untuk menerapkan perjalanan Taurat, penting untuk hidup di dalam aturan-aturan Taurat. Oke, kalau tidak sunat tidak apa-apa, tetapi mereka tidak boleh makan makanan-makanan daging yang dipersembahkan pada berhala. Mereka tidak boleh hidup dengan percabulan. Mereka tidak boleh makan binatang yang mati dicekik dan sebagainya. Tentang aturan Taurat yang kemudian disuarakan oleh Yakobus. Persoalan ini tidak selesai. Kalau Bapak Ibu kemudian membaca Kisah Rasul 21-22, Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara. Dalam Kisah Rasul 21-22, itu ada urusannya dengan sidang Yerusalem, pasal 15. Ketika Rasul Paulus menjadi orang yang memberitakan tentang kekristenan bagi orang non-Yahudi, orang Yahudi tidak terima. Karena Rasul Paulus ingin menyepakati apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Tetapi kemudian kelompok Yakobus, orang-orang Yahudi yang sangat fanatik, menjadi lawan bagi Rasul Paulus itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita lihat, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang menjadi perjalanan kemudian. Kisah Rasul 21 dan 22. Filipi pasal 3, tulisan Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kisah Rasul 15 tidak menyelesaikan persoalan Yahudi dalam kekristenan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat Filipi pasal 3, Rasul Paulus mengatakan anjing-anjing. Anjing itu baik apa jelek? Kalau saudara dikatakan anjing-anjing, apik apa elek? Elek. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau dikatakan anjing-anjing, sekalipun itu mungkin anjingnya ras yang baik gitu. Asu ya tetap asu. Rasul Paulus menuliskan tentang isi hatinya kepada orang Filipi dan mengatakan hati-hati dengan anjing-anjing. Bapak Ibu tahu apa yang disebut oleh Rasul Paulus anjing-anjing ini adalah kelompok Yahudi Yakobus. Diperkirakan oleh para penafsir yang disebut anjing-anjing ini adalah kelompok Yahudi yang mengikuti Yakobus. Pertikaian Kisah Rasul pasal 15 adalah pertikaian yang gak selesai. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dimentahkan. Pertumbuhan itu mengalami persoalan. Pertumbuhan gereja mengalami persoalan dalam kehidupan jemaat awal. Musuhnya bukan dari luar, tetapi musuhnya justru dari dalam. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang dialami oleh gereja perdana. Orang-orang Kristen Yerusalem merasa menjadi orang Kristen kelas 1. Orang Kristen di luar Yerusalem. Orang Kristen bukan Yahudi adalah orang Kristen kelas 2. Bapak Ibu bayangkan, ketika Tionghoa Kitokowe menjadi GKI, perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang penting, bahwa tidak ada orang Kristen kelas 1, kelas 2 di GKI. Tidak ada orang Tionghoa di GKI menjadi kelas 1, tidak ada. Para pendiri, para pencetus Tionghoa Kitokowe menjadi GKI mau menghayati perjalanan kita berbangsa Indonesia menjadi identitas yang penting, yang jauh lebih penting bahkan dari ketionghoaan itu sendiri. Sekalipun orang Tionghoa di tengah-tengah bangsa ini selalu diperlakukan dalam banyak ketidakadilan. Double minority, wis Kristen Cino. Bapak Ibu bayangkan, itu kan yang ada di sekeliling kita, dan itulah yang hari ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita yang merdeka. Maka saya tidak heran kalau hari ini orang merasa tidak merdeka, orang tidak lagi perlu mengibarkan bendera, orang tidak perlu memasang bendera di rumahnya, orang merasa bangga ketika tidak mengibarkan bendera, kalaupun mengibarkan bendera cuman pakai kayu sapu yang patah. Diikat di tiang besi begitu, nganggu pipo paralon, wis tidak ada harganya bendera kita ini. Saya percaya Bapak Ibu juga melihat perjalanan ini, perjalanan yang tidak mudah.
Tetapi Bapak Ibu, perjalanan kita perlu kembali kepada apa yang menjadi semangat gereja perdana, apa yang menjadi suara kenabian, apa yang menjadi suara para rasul saat menghidupi perjalanan gereja dimanapun mereka berada, sebagai orang-orang Yahudi ataupun sebagai orang-orang non-Yahudi. Mereka perlu menghidupi apa yang penting. Sunatra-sunatra penting. Mau dibaptis, selam, percik, sembur, semprot, terserah. Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat perjalanan kita hari ini seringkali menjadi gereja yang kemudian sibuk ke dalam dan kemudian ribut di dalam. Kita diingatkan di dalam perjalanan kemerdekaan bangsa ini, dalam banyak peristiwa, dalam perjalanan sejarah gereja Kristen Indonesia, Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk menghidupi apa yang menjadi esensi yang harus kita hidupi. Apa yang disuarakan oleh Rasul Petrus, apa yang menjadi pertikaian, pertentangan para rasul, menjadi sesuatu yang menajamkan, sesuatu yang membuat mereka berpikir dan membuat gereja hari ini bergumul sungguh-sungguh untuk perjalanan di tengah bangsa ini. Kalau para rasul bertikai, kalau para rasul berbeda pendapat di dalam persidangan di Yerusalem, tidak apa-apa. Tetapi kemudian menyadari ada perbedaan yang harus tetap dihargai, ada keragaman yang harus tetap dihargai, ada hal yang harus tetap dijunjung lebih tinggi di dalam perjalanan untuk menghadirkan kebersamaan. Apakah itu? Itulah yang mau ditunjukkan. Itulah yang mau dikatakan oleh para rasul. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Perjalanan bersama untuk melihat Tuhan dan menjadi perjalanan yang penting, yang jauh lebih penting dari apapun juga. Mari kita hubungkan kisah para rasul 15 ini dengan kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah Naaman? Naaman itu kan perwira Raja Aram. Orang penting setelah Raja Aram. Naaman ini merasa orang yang perlu dihargai. Dia panglima tinggi kerajaan Aram. Sakit kusta. Dia pergi ke Samaria diminta atas informasi hamba perempuan. Hamba perempuannya ini orang Yahudi, orang Israel Utara, lalu berkata, bercerita, di negeriku ada seorang nabi yang diberkati Tuhan, yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Mungkin kalau Tuhan berkenan pergi ke sana, ke Israel Utara, ke Samaria, mungkin Tuhan juga akan diberkati dengan kesembuhan. Naaman ini sudah berusaha untuk merendahkan diri. Dia pergi atas permintaan, atas cerita informasi dari hamba perempuan yang bekerja di rumahnya, seorang Israel. Lalu Naaman ini pergi dengan pasukannya begitu, pergi untuk mendapatkan kesembuhan. Sampai di rumah Elisa, tidak disambut. Yang keluar cuman pembantunya Elisa, lalu ngomong, disuruh mandi di sungai 7 kali. Bapak Ibu bayangkan, seorang perwira tinggi datang bertamu untuk didoakan supaya sembuh, disuruh mandi di Kali Jode. Ada perwira tinggi begitu, Kapolri datang ke rumah saya begitu, lalu ingin sembuh dari sakitnya misalnya, lalu saya gak menemui Kapolri itu, saya minta anak saya. Ngomong-ngomong karo Kapolri ya. Ngomong apa Pak? Ngomong-ngomong. Mandi di Kali Jode 7 kali. Bapak bisa bayangkan konteksnya saat itu kira-kira demikian. Naaman merasa tersinggung, dia mengatakan, apa di negeriku tidak ada sungai yang lebih baik? Di negeriku ada sungai yang lebih bersih daripada sungai di mana aku harus diperintahkan mandi 7 kali. Tapi kemudian Naaman yang marah itu, Naaman ingin kembali ke negerinya, mau meninggalkan, wis waras-waras terserahlah,
biar saja daripada aku dipermalukan, direndahkan semacam ini. Dia memilih untuk pulang. Lalu hambanya yang menyertai perjalanan itu. Kembali lagi hambanya yang mengatakan kepada Naaman, wong cuma disuruh mandi 7 kali lo Tuhan, apa susah, menjegur ping 7, mentas, waras. Bapak Ibu lihat, apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah ini dan kemudian kita hubungkan dengan kisah para rasul. Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat sebuah hal yang penting tentang kelapangan hati tadi. Bapak Ibu dan saya diajak untuk bagaimana orang bisa duduk bersama, bagaimana orang bisa bersama dalam kemerdekaan. Menjadi orang yang merdeka dan menjadi orang yang bisa duduk bersama butuh hal yang penting, kelapangan hati. Kelapangan hati yang dibuka seluas-luasnya untuk segala hal yang terjadi, termasuk perbedaan yang ada. Dan itu menjadi perjalanan yang penting untuk melihat apa yang esensial, apa yang tidak esensial. Dan apa yang harus kita kenakan di dalam segala sesuatu. Maka ada sebuah nilai yang penting Bapak Ibu di dalam perjalanan kisah para rasul, kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Yang kemudian bisa kita refleksikan dalam perjalanan kita berbangsa. Prinsip kemerdekaan di dalam keberagaman. Bagaimana bisa duduk bersama. Maka lihatlah apa yang esensial. Untuk yang hal esensial maka kita mesti menjadi satu. Tidak menjadi sama. Menjadi satu itu tetap menghargai perbedaan. Untuk sesuatu yang esensial. Untuk sesuatu yang non esensial. Liberty. Bebas, merdeka saja. Hari ini Bapak Ibu di media sosial hari ini penuh dengan hujatan kekristenan dengan kekristenan. Gereja sing siji menghujat gereja yang lain. Protestan menghujat Katolik, Katolik menghujat Protestan. Kabeh rumangsa paling bener. Aku paling bener, gerejaku paling bener begitu. Orang sangat tidak respect dengan kekristenan yang demikian. Kekristenan yang saling menyerang satu dengan yang lain. Bapak Ibu kita diajak untuk melihat apa yang terjadi dengan kisah Rasul pasal 15. Kita diajak untuk melihat perjalanan para rasul yang mau meletakkan dasar yang penting. Meletakkan hal yang esensi untuk bisa menjadi satu. Kita diajak untuk menghidupi perjalanan yang lebih menempatkan kasih karunia Allah dalam segala sesuatu. Untuk yang esensial, bersatulah. Untuk yang non-esensial, bebas saja. Merdeka. Tetapi untuk segala sesuatu, kenakanlah belas kasihan. Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat itulah yang terjadi dengan kehidupan para rasul dalam kisah rasul. Supaya setiap orang boleh melihat Tuhan. Setiap orang boleh melihat dan mengalami Allah. Bukan melihat kita, bukan melihat siapa yang membicarakan, siapa yang memimpin, siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih sakti. Tetapi melihat Tuhan, Tuhan yang seperti apa yang diperkenalkan oleh gereja. Allah yang seperti apa? Allah yang dihidupi oleh perjalanan kita sebagai gereja. Bapak Ibu kita diajak untuk melihat apa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan gereja. Menjadi peristiwa untuk kita berefleksi hari ini. Kita diajak untuk melihat perjalanan esensi yang lebih penting. Bagaimana kasih karunia Allah menjadi hal yang harus kita utamakan. Soekarno pernah berkata begini. Presiden Soekarno. Bukan Soekarno yang lain. Presiden Soekarno pernah mengatakan, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Atau jadi orang Barat.
tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara kita yang kaya raya ini. Sekalipun bangsa kita hari ini sedang carut marut, sulit, tetapi kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Bukan harapan yang kosong, bukan harapan seperti kupas bawang gaji 700.000. Harapan kita bukan itu. Harapan kita di dalam Tuhan. Harapan kita bukan karena upah pengupas bawang gaji 700.000. Upah pendapatan penggilingan padi 2 triliun. Pengharapan kita bukan itu, kan? Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan yang membawa Bapak Ibu dan saya hidup menggereja. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada di tengah-tengah gereja Kristen Indonesia. Bagaimana para pendiri Tionghoa Kito Kowe menjadikan Tionghoa Kito Kowe gereja Kristen Indonesia. Mereka dengan satu hati yang sama. Mereka mau melihat bangsa ini jauh lebih penting. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk dibangun apapun masalahnya. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan untuk melihat perjalanan bangsa ini. Merdeka bukan soal usia 81 tahun, merdeka bukan soal 82, 83, tetapi merdeka adalah persoalan bagaimana Bapak Ibu dan saya terus berkarya. Karena kemerdekaan itu yang Allah anugerahkan. Dan ingatlah sejarah kita sebagai gereja di tengah bangsa ini. Dari Tionghoa Kito Kowe menjadi gereja Kristen Indonesia. Amin. Ambillah saat teduh. Berdoalah, minta pada Tuhan untuk terus memampukan kita hidup di tengah bangsa ini dengan segala carut marutnya.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami terus diingatkan untuk melangkah dalam perjalanan kami sebagai bangsa. Kami terus dimampukan untuk berjalan terus sebagai gereja di tengah bangsa ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami di tengah bangsa ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan telah memimpin kehidupan gereja Tuhan, di mana kami dibesarkan, di mana kami dibentuk, di mana kami bertumbuh dan melayani. Tuhan terus ingatkan kami, Tuhan terus bawa kami hidup sebagai gereja di tengah bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di tengah bangsa ini, di tengah perjalanan bangsa yang merdeka 81 tahun. Kalau hari ini kami merayakan kemerdekaan, kalau kami hari ini mengingat perjalanan bangsa kami 81 tahun, kami bukan sekedar merayakan dan menghargai para pemimpin hari ini, tetapi kami sedang menghargai karya Tuhan dalam kehidupan banyak orang yang telah berjuang bagi bangsa ini. Kami bersyukur kami punya banyak orang di tengah perjalanan kami sebagai gereja yang berkarya di tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk Gereja Kristen Indonesia yang menancapkan dasar yang penting bagaimana Gereja Kristen Indonesia hidup bagi bangsa ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh membangun kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, membangun kemerdekaan yang diperjuangkan oleh orang-orang yang sungguh mencintai bangsa ini, membangun kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dan biarlah Tuhan, kami terus melangkah dengan segala yang berbeda, kami tetap melangkah untuk menjadi satu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara kami yang bersama dalam kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur untuk saudara kami yang boleh menerima berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam studinya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan berikan kelancaran dalam studi. Kami juga mohonkan berkat untuk pekerjaan yang mereka rindukan, untuk pergumulan studi mereka. Kami berdoa untuk saudara Yance Supit, saudara Pradana Saktia Adi, saudari Fiorensa, saudari Timothy Ruth, saudara Ferry Gotama, saudari Avila, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almindo, saudari Ivana. Tuhan berkati mereka di dalam studi, di dalam pekerjaan yang mereka cari, yang mereka perjuangkan untuk boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat. Tuhan memampukan mereka. Tuhan mencukupkan segala hal yang diperlukan. Kami berdoa untuk Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronica Kirana, Ibu Familia Susilowati, istri dari Bapak Arter Talakua. Kami juga berdoa untuk Bapak Mahatma Chandra. Tuhan, mereka saat ini di dalam sakit kelemahan tubuh mereka, Tuhan anugerahkan pemulihan, kesembuhan, kekuatan iman, pengharapan kepada Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga yang mendampingi. Kami terus berdoa juga untuk gerejamu. Kami berdoa untuk gerejamu GKI Gejayan. Biarlah dalam perjalanan kami sebagai gereja, kami boleh terus diingatkan di dalam perjalanan yang memuliakan Tuhan. Perjalanan gereja yang melayani, yang hadir bagi masyarakat, yang hadir bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami sungguh prihatin di tengah bangsa ini. Tetapi keprihatinan kami karena kami sungguh mencintai bangsa ini. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, kau memberikan
jalan keluar untuk segala situasi yang kami hadapi di tengah bangsa ini. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap orang, kepada para pemimpin bangsa kami. Hati yang peka, bukan hati yang tumpul, sehingga mereka boleh bersama-sama membangun bangsa ini. Membuka hati yang lapang untuk perjalanan bersama di tengah bangsa ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon kasih-Mu atas seluruh kehidupan kami. Berkati kami keluarga demi keluarga, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa kami. Amin.

0: Jemaat terkasih, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via kris di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
1: Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.

0: Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Betapa kami bersyukur atas Indonesia saat ini ya Tuhan, di mana Engkau memberikan tanah yang subur, tanah yang luas, begitu beragamnya budaya, begitu banyaknya pulau-pulau ya Allah. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat menikmati kemerdekaan pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang memimpin bangsa ini lepas dari masa-masa pahit di dalam perjuangan para pahlawan kami. Tuhan, terima kasih atas para pejuang yang telah mati untuk memperjuangkan bangsa ini. Bapa, kami juga berterima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam memberikan kami pekerjaan, berkat-berkat-Mu untuk kami semua, untuk gereja kami, untuk keluarga kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami serahkan kembali kepada-Mu meskipun sedikit, tetapi kami bersyukur dengan memberi mengangkat persembahan ini ke altar-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki, bahkan kemampuan kami, ini adalah daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk melebarkan pelayanan-pelayanan gerejawi untuk umat-Mu dan untuk orang-orang di sekitar kami. Ajar kami melalui pelayanan ini mengisi, membangun kemerdekaan dengan kasih untuk sesama dan untuk orang-orang di sekitar kami. Engkau mengajar kami juga bagi aktivis dan majelis yang mengelola persembahan ini, agar di dalam mengelola persembahan ini duduk bersama dengan rasa yang merdeka, menentukan sikap bagi pelayanan yang baik bagi jemaat-Mu. Tuhan, biarlah persembahan yang sejati adalah hidup berkenan di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Kiranya kemerdekaan yang kita syukuri tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga kita isi dengan hidup dalam kasih, persatuan dan kepedulian kepada sesama.
2: Mari kita terus menjaga Indonesia sebagai ruang bersama, tempat kita dapat duduk bersama di dalam kemerdekaan, saling menghargai dan tanpa membeda-bedakan. Sebagai lagu pengutusan, mari kita pujukan dengan sukacita nyanyian Kidung Baru 218, Indonesia Tanah Airku.

Saudaraku, kembalilah dalam kehidupan saudara dengan pengutusan Tuhan, menghadirkan kasih-Nya dimanapun saudara berada, supaya setiap orang dan bangsa ini boleh melihat Tuhan yang hidup di tengah kehidupan ini. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.

Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam kasih dan pengharapan. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kejasendo belum?
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.9.

பேசுறான்லங்க. Sugeng enjang Ibu Bapak sederek. Berkah Gusti nyarengi kita sedaya kegiatan karusan pinangkanipun saking Allah. Dungkap dinten kamardikan Gusti nimbali kita kekempalan memuji ngluhuraken asmanipun ingkang suci. Wiwit kala dalu dalem pamujan kaagem dening umat kagunganipun Gusti memuji ngluhuraken Allah. Dinten menika wiwit enjing jam gangsal ngantos mangke jam 18. Pepujian kunjuk wonten ngarsanipun Gusti. Benjang ing dinten kamardikan dalem pamujan menika kaagem malih ibadah memuji ngluhuraken asmanipun Gusti. Ebo endahipun pakaryaning Allah tigang dinten Setu, Minggu, Senin menawi dateng menawi dateng. Awit ingkang Setu menika mboten sami nuansa suasana ibadahnya. Kita ngaturaken panuwun syukur awit kamirahan pinangkanipun saking Gusti karentahaken dateng kita sedaya. Sumangga sowan Gusti pepujen saking Kidung Pasamuan Jawi angka 29 kita repekaken pada setunggal lan gangsal.

keguritan. Kanti rairahan dalam pamujan tumrap sakabeng pongso kaserat tining Bambang Priyadi dalam pamujan tutumung wewangunan watu lan kayu

Pasamuan kitab Yesaya menika kitab ingkang panjang. Wonten 66 bab. Kaperang dados 3 bab setunggal ngantos 39 menika kawastanan kitab Proto Yesaya. Ingkang bab 50 ngantos 50 gangsal menika kawastanan Ditro Yesaya. Pungkasan ingkang 56 kawiwitan saking waosan kita ngantos 56 menika kasebat Trito Yesaya. Proto Yesaya ingkang wiwitan, ingkang tengahan Ditro Yesaya, pungkasan menika Trito Yesaya. Menika nggambaraken kawontenan bangsa Israel. Saderengipun kabucal ing tanah Babel. Kawontenan bangsa Israel nalika kabucal ing tanah Babel. Kawontenan bangsa Israel sak pengkeripun lelampahan menika nampi kamardikan karahayon saking Allah. Wangsul malih dateng tanahipun. Wangsul malih dateng bangsanipun. Ewa semanten nalika kabucal menika mboten namung setunggal kalih taun. 70 taun. Mbok bilih ingkang dipun bucal tilar wonten tanah Babel. Ingkang wangsul menika nembe kemawon manggi kawontenan tanah Israel. Saderengipun namung nampi carios saking leluhuripun ing tanah Babel. Bilih rumiyin leluhuripun menika nggadahi tanah ing Israel. Prasetyanipun Allah kita sedaya minangka brayat badhe dipun wangsulaken lan leres pancen mekaten jangkep pangandikanipun Gusti. Awit prasetyanipun Gusti kaparingaken dhateng umat Gusti pribadi. Dia yang menggenapi janjinya. Dia Allah yang tidak bisa mengingkari diri sendiri. Dia Allah yang tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Janji itu digenapi. Tetapi orang-orang yang kembali ini bisa saja orang-orang baru yang sama sekali tidak mengenal tanahnya. Maka dia masuk dalam situasi keadaan yang baru, kawontenan gesang anyar. Ingkang beda sangat kalian kawontenan gesang saderengipun. Bab-bab ingkang dipun lampahi di tanah pembuangan ing Babel. Bab-bab ingkang badhe dipun lampahi di tanah miliknya sendiri ing Israel. Menika saged kemawon bab-bab ingkang cengkah. Mila lajeng dipun pageri dening Sang Yehuwa. Mangke menawi umat kagunganipun wangsul malih dateng Israel, dateng Yerusalem, Gusti ngendika sira padha netepana angger-angger lan jejegna keadilan. Ing ayat 1 kasrat paugeran ingkang cetha, sira padha netepana angger-angger lan jejegna keadilan. Menapa menika Ibu Bapak? Nalika wangsul malih badhe mbangun utawi badhe yasa malih kita Yerusalem, badhe mbangun utawi yasa malih kawontenan masyarakat ingkang ajrih asih dhateng Gusti, badhe mbangun yasa malih kawontenan gesang anyar ing tanahipun piyambak, wonten setunggal paugeran ingkang kedah dipun gatosaken, sira padha netepana angger-angger lan jejegna keadilan. Sira sun paringi tanah, sira sun paringi prasetyan, sira urip anyar ing tanah kang kaprasetyakake. Mula lakumu kudu ngener ing paugeran kang kaparingake. Ini bagian dari konsekuensi hidup baru Ibu Bapak dan Saudara. Orang memasuki tanah yang baru, memasuki sikap cara hidup baru. Dia punya peranatan paugeran angger-angger anyar. Orang berbalik dari sikap cara hidup yang lama. Wangsul, ngener datang Allah, lumebet ing kamulyaning Gusti. Ya mbak ipun menika nampi berkah setunggal sisih. Sisih sanes ugi nampi tanggel jawab. Ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Saya mau hidup baru di hadapanmu Tuhan. Ya, tapi kamu mengikuti tatanan, aturan yang kubuat. Mila mboten gampil. Awit tiyang ingkang lumebet
ing gesang anyar menika nilar bab-bab ingkang sampun kelangkung saha mbekta tanggel jawab. Malah mbok bilih tanggel jawab menika minangka dampak dari apa yang diperbuatnya di masa lalu. Orang terjebak pinjaman, dia berhutang, dia mau berbalik. Nilar sedaya menika nanging kewajibanipun tetep kedah dipun rampungaken. Gusti kula badhe gesang enggal wonten ngarsa paduka. Iya ning iki dirampungke utang-utange. Tanggal jawabipun menika ngetutaken. Kita mau hidup baru tetapi ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Wonten tiyang ingkang boten setya kalian brayatipun. Lampahipun boten ngener ing margining Gusti. Dia berlaku serong. Ketika kembali dia membawa penyakit. Dia mau bertobat, mau berbalik di hadapan Tuhan. Ing pamawasipun nalika kula mertobat, sesakit menika lajeng sirna. Ewa semanten mboten Ibu Bapak. Penyakit itu tetap menempel pada dirinya. Ada treatment supaya dia dirawat, tidak bisa sembuh, supaya dia tidak menulari pasangannya. Ada treatment khusus dan dia harus menjaga diri begitu rupa. Tuhan, bukankah aku sudah bertobat dan mau berbalik di hadapanmu? Ya, tapi konsekuensi dan tanggung jawab dari masa lalumu tetap harus dihadapi, diselesaikan, mbok bilih dipun tanggel. Nalika gesang wonten ngarsanipun Gusti, mungkin tetap harus dia tanggung ketika dia hidup baru di hadapan Tuhan. Pitakenan. Lalu apa gunanya saya bertobat? Apa gunanya saya hidup baru kalau penyakitnya masih kubawa? Kalau tanggung jawab itu masih harus kubawa? Ingkang bedakaken cara memandang penyakit itu. Yang membedakan adalah cara dia melihat dirinya. Ingkang saderengipun jember rumaos mboten wonten ajinipun wonten ngarsanipun Gusti. Sekarang dalam hidup baru dia tahu menjadi manusia yang baru dalam kelemahan, dalam cacat celah. Piyambakipun menika manjing dados manungsa anyar wonten ngarsanipun Gusti, yang berubah cara pandang terhadap dirinya. Dia tidak menganggap dirinya kotor. Dia mengakui masa lalunya yang tidak baik, tetapi dia mau menjadi pengikut Kristus yang setia dalam keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu umat dipun timbali mbikak manah batinipun kagem tiang sanes, supados tiang sanes ugi saged ngraosaken bab ingkang sami, boten ajrih, boten mangu-mangu nalika badhe wangsul lan ngener dateng marginipun Gusti. Supaya jangan ada batas antara orang-orang yang seperti itu. Kita sadar akan masa lalu kita, tetapi di hadapan Tuhan kita sama di hadapannya.

paugraning Allah ing papan ingkang sampun kacawisaken inggih menika dalem pamujan kagunganipun Gusti. Bangsa-bangsa sanes tumuju dhateng Yerusalem, dhateng dalem pamujan. Nalika ndedonga ndongaaken bangsa sanes berkahipun lumintu dhateng tiyang sanes. Dua gerakan, yang pertama datang ke Yerusalem, yang kedua keluar dari Yerusalem. Ingkang mlebet menika pindhanipun nalika panjenengan ngagem wastafel wijik, lalu airnya berpusar masuk, ini gerak sentripetal, masuk ke satu titik. Dari satu titik sentrifugal menyebar ke banyak bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa adalah rumah doa yang terbuka bagi banyak orang masuk. Pada saat yang sama mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tumrap diri pribadi, kula panjenengan, kita menika dalem pamujan kagunganipun Gusti. Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita ini dalem pamujan kagunganipun Gusti. Di satu sisi kita surat yang terbuka, orang melihat kita. Bukan karena penampilan, bukan karena kedudukan, bukan karena posisi, tetapi karena terang yang terpancar. Orang datang kepada kita. Pada saat yang sama, kita memancarkan berkat kepada mereka. Gerak sentripetal dan gerak sentrifugal terjadi. Nalika dalem pamujan menika kaagem. Kagem sedaya bangsa. Kagem sedaya bangsa menika gambaran sedaya kawontenan. Tiyang saking monco, saking bangsa sanes menika bukan hanya berbeda suku budaya. Tetapi mungkin juga warna kulit, bentuk tubuh. Kita menjumpai orang-orang yang tidak sama, yang berbeda. Ananging sedaya sami wonten ngarsanipun Gusti. Ing waosan kita kasrat tiyang ingkang kados mekaten menika tiyang ingkang cacat, tiyang ingkang kabiren. Dalam bahasa Indonesia disebut tiyang atau orang yang dikebiri. Ing Pangandaring Toret bab 23 ayat 1 kalih kasebat orang yang dikebiri itu orang yang dimandulkan, orang yang cacat. Waktu itu tidak layak berdoa, tidak boleh masuk di bait Allah. Sekarang dia mendapat kesempatan masuk di bait Allah. Orang asing semula tidak boleh beribadah di bait Allah. Sekarang dia bisa berdoa. Sanadyan winates di pelataran bait Allah. Lan ibu bapak tentu emut. Nalika tiyang monco menika sami ngibadah di pelataran bait Allah, eman sangat sayang sekali. Orang-orang Yahudi masih membatasi mereka. Kamongko Yesaya menika sampun dawuh. Gusti dawuh lumantar Nabi Yesaya supados bangsa sanes menika saged ngibadah sesarengan. Ewa semanten nalika badhe ngibadah, beto kurban, kurban menika kedah dipun cek sampun ngantos wonten cacatipun. Lan menawi badhe misungsungaken arta, kedah ngagem arto sekel, itu mata uang Yahudi. Enggak boleh kalau pakai mata uang dari negaranya sendiri. Lalu gimana? Harus ditukar. Nilai tukarnya dinaikkan. Menika ingkang dados jalaran Gusti Yesus duka di pelataran bait Allah. Dia menunggang balikkan meja-meja para pedagang dan penukar uang itu. Metik pangandikan saking Yesaya 56 ayat 7. Pada leman ingsun bakal sinebut dalam pamujan tumrap sakabeing bongso. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu Tuhan Yesus marah dan membalik-balikkan meja itu. Kamu kok menikah sampun terbentang jarak 500 tahun kurang lebih. Tetapi visi dan pengharapan Yesaya tidak terwujud dan tidak terjawab dengan baik dalam diri orang Yahudi. Sekarang dalam diri kita, kita bersyukur jika gereja Tuhan ini terbuka bagi semua orang, bagi segala bangsa. Kula panjenengan ngeraosaken kawontenan ingkang kados mekaten, ingkang sami leladi, ingkang sami ngibadah, mboten namung tiyang Jawi. Semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk datang beribadah di gereja milik kepunyaan Tuhan.
engkau

Ibadah ingkang badhe ngraosaken kawontenan ibadah menika ugi saged sowan ing dalem pamujan. Yang mau beribadah, yang sekedar ingin merasakan suasana ibadah, bisa datang ke gereja milik kepunyaan Tuhan. Mereka datang, mereka diterima, dan gereja kita telah berproses. Bahkan visi gereja kita menjadi gereja yang terbuka, bermakna bagi sesama dan semesta. Kita bersyukur Ibu Bapak, 10 tahun visi ini berjalan sejak 19 sampai besok 29. Biarlah itu menjadi bagian dari cara kita untuk membuka diri kepada orang-orang di sekitar kita. Dan seraya demikian, ketika mereka datang kepada kita, kita sama-sama bergerak keluar menjadi saksinya. Ketika mereka datang dengan gerak sentripetal, sama-sama kita keluar dengan gerak sentrifugal, memuliakan nama Tuhan. Minjang ing dinten ngamartikan, kita ugi inget kawontenan bangsa lan negari kita. Kita inget kawontenan masyarakat ingkang boten tunggal, tidak tunggal karena beragam ras dan suku bangsa, tapi ada dalam wadah NKRI. Kita bersyukur karena berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. Kita badhe sesarengan lumebet ing wekdal ning kairing pepujen saking kelompok paduan suara Adiyuswa Mbangse kanthi sesirah Dirgahayu Indonesia. Kasumangga akan.

0: Kita lumebet ing pandonga syukur lan syafaat, monggo sesarengan kita ndedonga. Allah Rama ingkang lenggah ing dampar kasuwargan, atur panuwun kunjuk wonten asma dalem Gusti ingkang ngeparengaken kawula memuji ngluhuraken asma Paduka ingkang suci. Malah Paduka paring pitetah dhateng kawula lumantar dawuh timbalan pangandikan pinangkanipun saking Allah ingkang dados pepadang tumrap lampah kawula. Dados tilah ing gesang kawula. Paduka dawuh dhateng kawula sedaya, nalika kawula ngener dhateng margi paduka, kawula nampi kamardikan pinangkanipun saking Allah, ananging kawula ugi kedah ngelampahi tanggel jawab. Kawula paduka paringi kekiatan karusan anyar, temah tanggel jawab menika boten dados momotan, ananging ngenteng-ngentengaken kawula sedaya awit saking katresnan Tuhan ingkang kababar lan kaparingaken dhateng kawula. Setunggal sisih paduka paring kamardikan, sisih sanes paduka paring tanggel jawab, ananging paduka ugi njangkung kawula temah sembodo anggen kawula nglampahi dawuh timbalan saha tanggel jawab peparing paduka. Ing salajengipun paduka dawuh dhateng kawula sedaya, dados paseksi tumrap sakathahing kasainan ingkang kababar dhateng kawula, satemah sedaya tiyang, sedaya bangsa sami ngraosaken berkah paduka lumantar gesang kawula. Kasagedna kawula nglampahi sedaya menika lan minangka gereja sageta GKJ Gondokusuman gereja kagungan Tuhan ugi nglampahi dawuh timbalan suci pinangkanipun saking Gusti. Babaring katresnan kawula raosaken nalika Gusti nyarengi bangsa negari kawula, ugi nyarengi gereja kawula. 81 taun kamardikan, 113 taun adeking gereja menika dinuntun dening Gusti. Sedaya ngraosaken kasainan miwah berkah ingkang pinangkanipun saking paduka. Matur nuwun Pangeran, anggen kawula sami nglampahi dawuh timbalan sageta tansah sami ngengetaken setunggal kalian sanes kawula ugi tinarbuka nampi pepiling piwulang saha piweling saking asanes. Gusti wekdal menika kawula ngaturaken panuwun syukur dhateng Allah awit pangrimat rohani ingkang sampun kawula tampi saha wekdal menika sesarengan kawula suwunaken berkah mirunggan tumrap sederek-sederek kawula inggih abdi kagungan Tuhan ingkang nantang raga saperangan taksih kedah nampi pangrimat mirunggan ing rumah sakit, saperangan ngraosaken proses pemulihan ing papan dunungipun piyambak-piyambak. Kawula suwunaken berkah dhateng Ibu Legowo, Ibu Rusmanto, Ibu Deborah, Bapak Ruswanto, Ibu Sukaryani, Bapak Suryadiman, dalasan Ibu Sutejo, Ibu Eva Faber, anak Remalia Sara Kinanti, ugi dhateng Bapak Umartono saha Ibu Nani ingkang nglampahi operasi ing panti rapih. Gusti paring berkah dhateng sederek-sederek kawula, anak kawula. Gusti paring kegiatan karusan dhateng abdi kagungan paduka. Wekdal menika Pangeran kawula suwunaken berkah mirunggan tumrap rakyat kawula, anak-anak kawula, semah kawula, tiang sepuh kawula. Paduka sarengi kalayan katresnan pinangkanipun saking Allah. Anggenipun sesarengan nglampahi dawuh timbalan ing madyaning bebrayan, ing madyaning gesang, ing masyarakat. Kawula tansah kinanti dening Gusti jinangkung dening Roh Suci, sinongsong dening berkah ing Allah nglampahi dawuh timbalan ingkang suci. Binerkaono ugi gereja kagungan Tuhan GKJ Gondokusuman anggenipun nglantaraken berkah dhateng pasamuan ugi kula pentah sakathahing berkah ingkang sampun paduka paringaken mirunggan lumantar pisungsung ingkang sampun katuraken kunjuk wonten ngarsa paduka. Binerkaono pisungsung menika, binerkaono warganing pasamuan ingkang misungsungaken kanthi kabingahan kanthi tulusing manah. Binerkaono pedamelan ingkang dipunayahi, binerkaono brayatipun. Matur nuwun Pangeran, kawula ngaturaken panuwun dhateng Allah awit panganti panuntun Tuhan ing sauruting pangibadah menika. Ing busana paripurna pangibadah sewang-sewangan kawula mengkeraken papan menika Gusti nganti nuntun kawula sedaya nglajengaken ayaan peparing paduka. Matur nuwun Gusti kawula njukaken sakathahing pandonga. Atur panuwun. Panyuwunan. Wonten asma dalem ingkang pinunjul. Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang dhateng kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngitungaken kitung pengutusan saking KPK 32 kalih podo ingkang setunggal kalian 3. Sembah bekti konjuk Gusti. Pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
10: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Kasih Tuhan Yesus, selamat pagi, semoga semua selalu sehat. Akan saya bacakan beberapa warta. Untuk pembawa firman pagi ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Pendeta Yosef Kristio Nugroho. Warta yang pertama, ibadah syukur HUT RI ke-81 akan dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 dengan bahasa Indonesia. Pukul 6.30 pagi di Pepandan Gedong Iwo. Pukul 6 sore atau 18.00 di GKJ Wirobrajan. Dalam ibadah ini akan ada satu amplop persembahan khusus HUT RI. Jemaat dimohon hadir dalam ibadah tersebut. Yang kedua, persekutuan Adi Yuswa. Komisi Adi Yuswa akan mengadakan persekutuan dengan tema Nrimo Ing Pandum, diambil dari Filipi 4 ayatnya 11-13, pada Selasa 18 Agustus pukul 9 pagi di GKJ Wirobrajan. Pelayanan firman oleh Pendeta Yosef Kristio Nugroho. MC dan konsumsi dari wilayah 7 Korintus. Dimohon kehadiran segenap Adi Yuswo dalam persekutuan tersebut. Ketiga, persekutuan doa Rabu pagi akan diadakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 5 pagi di GKJ Wirobrajan. Pembawa firman Bapak Murdiono, petugas doa Bapak Bambang Dea dan Bapak Kuat Raharjo. Mohon kehadiran segenap jemaat dalam persekutuan tersebut. Mohon menjadi perhatian segenap jemaat. Rapat majelis, majelis gereja akan mengadakan rapat pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 6 sore atau 18.00 di GKJ Wirobrajan. Apabila ada usul atau saran dari jemaat dapat disampaikan sebelum rapat dimulai. Jemaat dimohon mendukung dalam doa. Rapat Pralinan Rogo Rumanti, pengurus Pralinan Rogo Rumanti akan mengadakan rapat pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 5 sore di GKJ Wirobrajan. Segenap pengurus dimohon hadir dalam rapat tersebut. Donor darah, tim pelayanan kesehatan GKJ Wirobrajan bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta akan mengadakan donor darah pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 9 pagi sampai 12 siang di Konsistori GKJ Wirobrajan. Pendaftaran dan informasi dapat melalui Ibu Endang Nurwi Diyati dan Ibu Triswadayani. Seminar Kesehatan Adi Yuswo. Komisi Adi Yuswo akan mengadakan seminar kesehatan lansia sehat dan semangat oleh Dr. Cahyo Edi Baskoro, SPPD, pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 11 siang di GKJ Wirobrajan. Jemaat Adi Yuswo GKJ Wirobrajan yang akan mengikuti seminar tersebut dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Teguh Wiratmo dan Ibu Sri Suwarti. Kelas tari tradisional akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 6 sore hingga 7 malam di GKJ Wirobrajan. Kelas tari terbuka bagi jemaat usia 5 tahun ke atas. Pendaftaran dan informasi dapat menghubungi Ibu Rea atau Ibu Angel. Persembahan Minggu melalui Kris, jemaat yang beribadah di GKJ Wirabrajan sudah dapat memberikan persembahan melalui Kris yang berada di bangku jemaat. Persembahan melalui Kris akan dibagi untuk persembahan minggu sebesar 50%, persembahan pembangunan sebesar 40%, dan persembahan peduli bakti 10%. Mohon menjadi perhatian dan dukungan segenap jemaat. Majelis gereja telah menerima surat permohonan pindah gereja dan telah mengirimkan surat atestasi keluar bagi saudara Gregorius Christian Putranto dari wilayah 7 Korintus ke Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta. TKSD SMP Bokri membuka pendaftaran siswa baru pada ajaran 2026-2027 bagi jemaat yang berkenan mendaftarkan putra-putrinya di TKSD SMP Bokri Wirabrajan. Persyaratan pendaftaran dan informasi dapat menghubungi Ibu Sri Supartina, Ibu Oktavia, dan Bapak Wilden. Jemaat dimohon bersaat teduh mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan pada bulan kebangsaan Minggu ketiga, 16 Agustus 2026. Saat ini kita akan mengumpulkan tema Membangun Bangsa dengan Semangat Inklusif. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Umat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan menganugerahkan keragaman suku, agama, ras dan bahasa sebagai kesatuan bangsa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang merayakan keberagaman dengan meninggalkan sikap diskriminatif dan membangun semangat inklusif demi terwujud bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.
1: Dalam keberagaman.
0: Mari kita menyanyikan kidung jemaat 65 bait 1 dan 2 Cakrawala dan Malaikat.

0: Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.
1: Kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
0: Marilah ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pembebas dan Sumber Kemerdekaan.

0: kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara semua.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Kami mengundang adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja untuk masuk. Kita akan doa berkat sebelum memasuki kelas. Mari naik ke atas, maju ke depan, Mas Kal El, Mas Elang, Juvelin, Olivia.

mengingatkan bagi Bapak Ibu jemaat yang masih punya putra, baik usia sekolah minggu dan remaja. Karena ketika dibaptiskan punya janji untuk mendidik, mengasuh dan bertumbuh dalam iman, maka kini kita serahkan anak-anak kita untuk mendapat berkat Tuhan. Adik-adik, mari kita memohon berkat dan terimalah berkat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak perjanjian, Engkau yang telah memberi tanda keselamatan, dan kini iman mereka bertumbuh. Maka karuniakan hikmat di kelas sekolah minggu dan persekutuan remaja. Mereka semakin mengenal pribadi Sang Penyelamat, semakin mengasihi, dan juga hidup bertumbuh dengan penuh kasih dan ketaatan. Urapi kakak-kakak guru sekolah minggu dan pembimbing kelas remaja, mampukan mereka untuk menyatakan kebenaran dan menjadi teladan iman. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada

kata pembuka. Dalam suasana bulan kebangsaan 2026 dan merayakan HUT RI ke-81, kita memperteguh kembali semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan semangat inklusif. Namun perkembangan zaman menunjukkan lunturnya kebersamaan dengan berbagai fenomena intoleransi dan diskriminasi. Bacaan Alkitab hari ini meneguhkan panggilan gereja di tengah keprihatinan tersebut. Bacaan pertama melalui kitab Yesaya menunjukkan Allah memanggil bangsa-bangsa sebagai umat-Nya. Mazmur tanggapan menunjukkan bahwa bangsa Israel harus menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain. Bacaan kedua melalui kitab Roma mengisahkan puncak kasih rahmat Allah yang menyelamatkan akan berlaku bagi bangsa Yahudi dan juga bagi bangsa non-Yahudi. Dan akhirnya bacaan ketiga, bacaan Injil melalui Injil Matius yang mengisahkan perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan, kita dapat meneladani sikap iman inklusif dari perempuan Kanaan. Dengan semangat inovatif dan terbuka terhadap keberagaman, gereja diajak untuk keluar dari zona nyaman, melawan ketidakadilan dengan kasih, dan membangun persatuan tanpa terjebak pada batas suku, agama, atau kelompok, sehingga gereja semakin dinamis dan kreatif dalam turut ambil bagian terciptanya transformasi spiritual dan sosial bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.

0: pengakuan dosa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menganugerahkan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan, supaya kita melayani dan bukan lagi menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Kami mengaku bahwa banyak penyelenggara pemerintah yang jatuh ke dalam korupsi.
1: Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan.
0: Kami mengaku bahwa banyak terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikannya.
1: Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan.
0: Kami mengaku bahwa negara belum dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia.
1: Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan.
0: Kami mengaku bahwa negara dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya.
1: Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan.
0: Kami mengaku bahwa masih banyak mereka yang terabaikan, terbuang, dan kelaparan.
1: Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan.
0: Ya Tuhan, dalam bulan kebangsaan merayakan kemerdekaan ke-81 negara kami, Indonesia, kami memohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa bangsa kami dan memulihkan kehidupan negeri kami. Amin. Hidung Jemaat 361.

0: Silakan berdiri.
1: Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan Allah bagi kita. Efesus 2 ayat 13-15 demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di dalam rahmat pengampunannya, Tuhan Allah memberikan petunjuk hidup baru bagi kita. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan mendengar sabda Tuhan. Karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita bersujud untuk memohon Tuhan mengurapi dan memampukan kita sebagai pendengar dan pelaku firman. Mari kita berdoa. Terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami, karena kami bersuka cita atas segala perbuatan tangan-Mu yang melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan. Sebagaimana hari ini kami Tuhan perkenankan berbakti, dan Engkau pun menyucikan kami kembali dari segala dosa dan kejahatan. Bapa yang maha baik, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran sabdamu, dan kami mohon belas kasih, sebab tanpa kuat dan kuasa Roh Kudusmu kami akan sia-sia. Maka mampukan kami sungguh dapat mendengar, urapi kami supaya kami dapat mengerti, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku sabdamu. Demikian bagi hamba-Mu yang penuh cacat, cela, dan hina, di dalam belas kasih Engkau urapi, mampukan menyampaikan hanya kebenaran seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama dan dilanjutkan ayat ke-6 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.
2: Mazmur tanggapan, Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.
0: Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
2: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.
0: Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.
2: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.
0: Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita.
2: Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia.
3: Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat yang ke-29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian sabda Tuhan.
0: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan di dalam bacaan Injil, pemazmur menyatakan kemuliaan Allah atas bangsa-bangsa. Yesaya menunjukkan bangsa yang telah terbuang akan dihimpun bersama dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan sekalipun bangsa Israel telah menolak Allah, kasih karunia-Nya tetap berlimpah bagi bangsa-bangsa lain. Allah kita adalah Allah dari segala ciptaan. Keselamatan bukan hanya menjadi milik kita. Kita diselamatkan untuk menjadi bagian karya pemulihan Allah dengan seluruh ciptaannya. Karya Allah adalah karya inklusif. Kini mari kita lanjutkan di dalam bacaan ketiga, bacaan Injil. Injil Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita baca menurut kesaksian Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang bersama akan kita dengar, saksikan dalam tayangan video. Demikian.

0: Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
1: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya hari ini semangat ke gereja, lebih-lebih tanggal 16, sebab nanti sore semua sudah pada ikut tirakatan. Nah Bapak Ibu, minggu ketiga,

kedengaran asing karena memang bukan dengan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Sanskerta. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu diketahui bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis dalam sebuah babad Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk di masa kerajaan Majapahit, dan tulisan itu sekitar abad ke-14. Perkenankan saya membaca apa makna sejatinya dari Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin selama ini kita memahami berbeda-beda tetapi satu, tetapi konteksnya malah bukan sedemikian sederhananya. Tertulis demikian, Rwaneka Datu Winuwus Buddha Wiswa Bhinneki Rakwaring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Kalawan Siwatatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Maura. Ini bukan sebuah hanya tulisan atau hanya nasihat. Ini bahkan sebuah refleksi spiritual dan teologis. Kalau diartikan, kira-kira terjemahannya demikian. Konon, Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda. Tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran atau tadi jina, yaitu kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal, Siwa Tatwa. Disinilah lalu disimpulkan, Bhinneka Tunggal Ika terpecah belahlah, tetapi satu jugalah, Tanhana Dharma Mangra, tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Kalau kalimat terakhir agak Jawa, Tanhana itu kan berarti Tan Ono, tidak ada, Dharma kebenaran, Mangra Mangro, itu artinya rancu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pahami Bhinneka Tunggal Ika bukan sebuah kalimat, bukan potongan, tetapi pengakuan bahwa sekalipun ada dua keyakinan, kepercayaan Hindu pada Siwa dan pada Sang Buddha, tetapi bangsa Indonesia mengakui bahkan di dalam dua kepercayaan yang berbeda, tetapi ada satu kebenaran yang sama. Itulah mengapa betapapun kita punya banyak kepercayaan, kita diikat ketuhanan yang Maha Esa. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah nasihat atau kalimat, tetapi refleksi teologis yang bahkan menunjukkan DNA bibitnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam keragaman. Bapak Ibu Saudara pernah main ke Candi Prambanan belum? Di sana candi apa agamanya? Hindu. Tapi kalau Bapak Ibu main berputar dalam satu kompleks yang besar, Bapak Ibu Saudara akan mendapati tidak hanya candi Hindu. Ada yang campuran Hindu-Buddha dan bahkan ada campuran. Bahkan ada yang candi bercorak Buddha. Bayangkan Bapak Ibu, jadi dari zaman dulu sudah hidup rukun. Antara candi Hindu dan Buddha saja bisa dapat berdampingan bersama. Saudaraku dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu semboyan ini ditimbulkan kembali kepada sidang BPUPKI di mana tokoh bangsa Muhammad Yamin lalu mengusulkan bahwa semboyan ini disahkan menjadi semboyan negara Indonesia. Dan akhirnya diputuskan melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51, disepakati Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari lambang Garuda Pancasila yang seperti kita lihat dipegang oleh kaki burung Garuda. Mengapa saya menyampaikan ini di dalam pembukaan khotbah? Pertama, mari kita mengakui bahwa dari DNA bangsa Indonesia, bangsa kita ini sudah mengakui bahwa kita ini

0: bangsa yang hidup dalam keragaman. Kita sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk. Kita mengakui, kita menghargai bahwa kita dalam kondisi penuh keberagaman, majemuk. Jangan hanya mengatakan agama atau suku ya, Jawa saja, itu aja juga beragam kok Bapak Ibu. Ya kalau kita di sini Sugeng Enjang, jangan salah, Ngetan Sitik, Wilujeng Enjang, ada loh yang mengatakan begitu. Jawa mana Bapak Ibu? Solo. Bapak Ibu pindah daerah Jawa lain, kalau kita mengatakan iyo, orang sana mah mengatakan heeh, bapak em, ibu em, cepet go. Itu asing dalam bahasa kita, walaupun kita masih mengerti, itu sudah bahasa Jawa Utara, Semarangan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang kalau ngomong pakai go, bapak em karo heeh, itu jawane wis beda meneh. Masih ada Jawa yang beda lagi. Ora kaya kuwi lah. Kaya Inyong Bae. Tempatnya Bu Nanda nggih Bapak Ibu, Cilacap. Itu Jawa Kulon atau daerah semacam yang sering dikatakan menggunakan bahasa ngapak. Masih ada Jawa lain loh Bapak Ibu. Gak iso. Ya apa? Mana itu Bapak Ibu? Jawa Timur. Mari maka kita sadari lo ya, wes toh, semua itu memang majemuk, gak perlu ngomong agama, Jawa saja majemuk kok. Inilah realitas kehidupan yang benar-benar diakui, dihargai dan diterima, bahwa bangsa Indonesia memang beragam. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika juga mengatakan bahwa ada persatuan. Ada sesuatu yang dipelihara, dijaga, diperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Dan harganya yang ketiga, ini jadi semboyan. Ini menjadi landasan nasional, ini mendorong supaya kita memiliki kesetiaan pada bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, itu bahkan wujud cermin DNA bangsa Indonesia. Majemuk, bersatu, setia. Tetapi justru di dalam merayakan 81 tahun kemerdekaan, ada sebuah keprihatinan bahwa kasus intoleran itu masih banyak dan cenderung meningkat. Bapak Ibu melihat paling tidak ada 7 kasus atau 7 jenis kasus. Nomor 1 adalah tingkat yang paling tinggi sampai pada tingkat ke-7 yang paling jarang. Yang pertama selalu dipenuhi kasus pelarangan terhadap ritual, pengajian, ceramah, pelaksanaan pada kepercayaan agama. Ini baru mulai ketika kita beribadah, beritual, itu saja sudah ada larangannya. Masih ingat Bapak Ibu, suasana duka, ada misa arwah. Silahkan kalau misa arwah, tapi nyanyinya harus dalam hati saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, bisa kita coba, mari kita menyanyi 1, 2, 3 dalam hati. Orang ngerti rampungnya kapan. Itu yang paling terjadi. Masih ada pembatasan. Dan juga masih dijumpai, termasuk di salah satu wilayah GKJ Wirobrajan, boleh tinggal, tapi jangan boleh bikin acara kumpulan. Kedua, kasusnya adalah pelarangan pendirian tempat ibadah. Kali ini pada tempatnya. Jadi tempatnya bukan kita tidak melanggar atau tidak izin. Persoalannya sekalipun kita sudah mengajukan izin, itu pun tetap akan selalu dilarang. Kasus ketiga justru sudah pada tingkat kekerasan, yaitu perusakan rumah ibadah. Seakan-akan dengan merusak tempat ibadah lain, itu seperti ekspresi iman. Seakan-akan itu mau menunjukkan sebagai kesungguhan imannya pada apa yang teguh dipercayai dengan cara merusak tempat ibadah agama lain. Yang keempat, ini mulai pelarangan dalam merayakan kebudayaan etnis tertentu. Jadi ketika ada hari-hari raya itu sudah mulai ada himbauan untuk mewaspadai, untuk tidak terlibat, ataupun untuk tidak mengucapkan selamat. Kelima, cara berpakaian berkaitan agama dan keyakinan tertentu, sehingga bahkan kemudian harus diwaspadai, jangan menanam pohon cemara. Pohon cemara pohonnya wong Kristen. Sejak kapan Bapak Ibu pohon cemara dibaptis kok dianggap pohonnya wong Kristen? Jangan pakai topi Sinterklas. Topi Sinterklas nanti auto Kristen. Padahal kita tidak menganggap itu sebagai bagian dari ritual ibadah. Ada kecurigaan. Yang keenam, ini imbauan untuk mewaspadai aliran-aliran tertentu. Dan yang ketujuh adalah penolakan bertetangga dengan orang yang tidak seagama. Dan masih dijumpai ketika kita mau membeli tanah atau membeli rumah, kemudian ditanya dulu KTP-nya, agamanya apa dulu. Dan itu terkadang menentukan apakah kita boleh tinggal atau tidak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jujur apa yang menjadi penyebab eksklusivisme. Karena ini tidak berbicara kalau agama kita baik, agama lain salah, bukan. Di dalam kemajemukan ini, persoalan menjadi intoleransi, diskriminasi, eksklusivisme adalah selalu ditunjukkan dua sebab. Paling tidak pertama selalu ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketidakadilan inilah menjadi sumber jadinya sebuah kesenjangan. Kesenjangan itu yang menciptakan sebuah kecurigaan, prasangka, kebencian. Kadang kita dituduh wong Kristen kuwi suge-suge, nek turu bantale duit. Bapak Ibu, saya nganti angel mbayangke, ada yang di sini bantali duit? Itu karena terkadang prasangka, Bapak Ibu. Karena ada ketidakadilan, ada kesenjangan. Bapak Ibu bahkan bisa lihat sendiri di gambar. Yang satu butuh air saja antri pakai gentong. Yang satu orang ciblon pakai air. Faktanya memang ada ketidakadilan dan kesenjangan. Di situ kemudian timbullah prasangka dan timbullah ancaman identitas. Sesuatu yang berbeda itu ancaman. Sesuatu yang berbeda itu mengganggu harmoni. Dan disitulah lalu bersikap intoleran. Sayangnya masih tambah diperkeruh dengan media sosial. Jadi ketika orang bermedia sosial, bahayanya adalah media sosial membuat kita terkoneksi, terhubung, berjejaring dengan luas. Tetapi anehnya Bapak Ibu, dalam bermedia sosial orang menjadi anonim. Anonim itu tanpa identitas. Maka kita bisa bikin dari konten saja sudah banyak konten debat, konten mempersalahkan, konten kecurigaan. Demikian juga tidak kalah para komentatornya. Komentatornya banyak yang sinis, komentatornya banyak yang provokatif, dan itulah semakin menyuburkan intoleransi dan diskriminasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah mengapa kalau dengan jujur terkadang kita tidak terlalu nyaman dengan diri kita sendiri. Mungkin ada loh di antara kita tadi sudah bangun pagi-pagi mau berangkat ke gereja ditanya tetangga, badhe tindak pundi, mau kemana? Waduh, yuk rasanya nek ngomong gereja rapenak, peken legi, oh malah lidi aku malah pasar legi, kena kuwi. Anek mah ngomong sakola rung buka nggih Bapak Ibu nggih. Kita terkadang tidak terlalu nyaman untuk menjawab mau ke gereja. Itu baru mau pergi kemana loh Bapak Ibu. Pengalaman saya cukur potong rambut, raketang rambutnya tinggal sitik Bapak Ibu. Itu juga hampir sama. Ditanya, "Pak, kerja di mana?" Maksudnya mbok di mana itu cetroning papan atau jenis pekerjaannya. Itu aja melipir dulu. Di Wirobrajan. Wah. Wirobrajannya mana? Dekat sekolah. Wah. Dekat sekolahnya mana? Sebelah selatannya. Apa toh itu, Pak? GKJ Wirobrajan.
1: Jan.
0: Logika C itu apa? Gereja Kristen Jawa. Lo Bapak itu kalau di sana kerjanya apa?
1: Ya wis kepepet juk ngomong.
0: Pendeta. Cep. Percakapan berhenti, tidak berlanjut. Itu yang membuat kadang kita juga merasa sindrom minoritas dan tidak terlalu nyaman dengan identitas kita.
1: Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, justru disinilah firman Tuhan menerangi kita.
0: Kisah perumpamaan Kanaan yang percaya. Sepintas Bapak Ibu, ini juga kelihatannya diskriminatif. Bayangkan seorang ibu yang begitu susah hati anaknya menderita kerasukan setan, yang sudah berseru-seru memanggil-manggil, tapi Tuhan Yesus itu diam saja. Sampai para murid-muridnya sendiri yang risih, kalau tidak dianggepi ya mbok ya diusir. Mereka berteriak-teriak dan sangat mengganggu. Bukannya diingatkan jadi peduli, kok tampaknya bahkan sangat diskriminatif. Apa jawaban Tuhan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seakan-akan mengatakan, kalau itu yang berteriak orang Kanaan, tetapi bagianku hanya bagi orang Yahudi saja. Apakah Tuhan Yesus diskriminatif? Bapak Ibu, kita perlu belajar Alkitab. Perhatikan dulu konteksnya. Tuhan Yesus berjalan di daerah Kanaan. Berarti ini Tuhan Yesus berjalan bukan di daerah bukan di daerah Yahudi, tetapi justru memang di daerahnya orang non-Yahudi. Maka diawali dengan kalimat, lalu Yesus pergi dari situ, berarti meninggalkan dari daerah orang Yahudi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus dikatakan pergi dan menyingkir, berarti Tuhan Yesus menjauh. Tuhan Yesus tersingkir, Tuhan Yesus menjaga jarak, karena Tuhan Yesus ditolak. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop sebelumnya, kita jadi paham ini ceritanya. Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kebenaran, telah menyatakan kuasanya, ia disingkirkan, ia ditolak. Tetapi bayangkan betapapun ditolak, tidak sakit hati. Aku pergi atau aku diutus pada domba yang hilang, itu bahkan mau menunjukkan kasih Allah tidak berkurang, tidak menjadi rendah, tidak menjadi hina. Kasih Allah tidak sia-sia sekalipun ditolak oleh orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, jangan samakan Tuhan dengan kita. Kita kalau sudah baik tidak dihargai, mutung. Tapi Tuhan bukan pribadi mutungan. Maka gak perlu gengsi. Saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita sungguh telah berbuat hal yang paling memalukan, Tuhan tidak pernah malu, Tuhan tidak pernah mutung. Kasihnya tetap utuh. Maka saya tulis konteksnya bahwa kasih Allah tidak dapat dihentikan. Kasih Allah tidak dapat ditahan oleh penolakan. Lalu Yesus mengatakan, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang umat Israel. Disinilah kita bisa melihat sikap perempuan Kanaan menjadi teladan di dalam suasana diskriminatif. Pertama, dia menunjukkan keberanian. Kalaupun situasinya tidak adil, kalaupun situasinya tampaknya diskriminatif, tetapi bukan alasan menjadi minder, ngelokro, mentalitas kalah, sindrom minoritas. Ketika datang dan menyembah Tuhan, tolonglah aku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pak, kok omongannya seperti itu? Pahami lagi konteksnya. Ini Tuhan Yesus tidak lagi misuwi wong lho.
1: Goro-goro tidak patut juk koyone ade dibel kaget juk nesu. Wo, ngono kae ora. Ini bukan misuh. Ini mau memberi gambaran pemikiran alam Yahudi, alam pemikiran bangsa Yahudi. Hei kamu perempuan Kanaan, engkau tahu bangsa Yahudi punya pikiran sebagai anak cucu Abraham yang telah dipilih, dipanggil, kami anak-anak Abraham, kami anak-anak Allah, kami memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka tidak patut sebagai anak-anak Abraham, maka roti itu harus disediakan anak-anak dan tidak patut melemparkan kepada anjing. Bapak Ibu, ini mau menunjukkan bahwa yang namanya kasih dan iman bahkan lebih kuat. Tuhan Yesus mau menunjukkan keluasan kasih Allah yang telah ditolak oleh orang Yahudi, tetapi kasih yang tidak batal justru diimani dan diamini dengan rendah hati dan tidak menyerah, tidak menggugat. Perempuan ini tidak mengatakan, tapi kan kamu ditolak. Enggak. Justru mengatakan, benar Tuhan. Memang kalaupun Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadikan umat Yahudi sebagai anak-anak sang Bapa, tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekalipun status kami tidak sebagai anak, tetapi kasih yang besar itu memastikan sebagai anjing pun kami tidak akan kelaparan. Kami tetap akan mendapat makanan yang jatuh dari meja tuannya. Ada kerendahan hati, tetapi bukan minder, melainkan kekuatan bahwa tidak menyerah. Kasihmu begitu besar, jika kamu yang ditolak, tetapi kasihnya tidak berubah, kasihnya tidak tertahan dan terhenti, berarti kasih itu pasti akan melimpah. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Tuhan Yesus memuji. Bahkan kalau di dalam perikop lain dengan perbandingan, yaitu disebut dengan perempuan Sirofenisia, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lebih ekstrim lagi. Aku tidak pernah menjumpai iman seperti ini di antara umat Israel. Berarti iman ini meruntuhkan batas-batas keyahudian, meruntuhkan batas-batas bahwa seakan-akan hanya umat Yahudi saja. Kenapa? Perhatikan lagi keunikan mujizatnya dibanding dengan mujizat-mujizat ketika Tuhan melakukan di tengah-tengah orang Yahudi. Karena dikatakan, hai ibu besar imanmu, Tuhan Yesus tidak hanya memuji, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu tahu istimewanya? Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan imanmu yang besar itu, Tuhan tidak perlu datang, tidak perlu bertemu, tidak perlu bekerja menyentuh seperti yang biasa disentuh orang buta, orang lumpuh, orang mati. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, jadilah padamu. Mujizat bahkan sudah digenapi sebelum Tuhan Yesus menjumpai. Iman yang besar. Di sini bahkan mau menunjukkan dalam situasi yang tampaknya diskriminatif dan tidak adil, kebaikan dan keadilan tetaplah harus diperjuangkan dan tidak pernah menjadi sia-sia. Ingat tiga hal tadi. Pertama, ketidakadilan bukan membuat kita minder, tetapi beranilah. Kedua, sikap rendah hati dan pantang menyerah. Percayalah bahwa kita bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tidak perlu kabur aja dulu. Tidak perlu mengatakan Indonesia gelap. Kita harus mengambil bagian, mengambil tanggung jawab untuk pemulihan bangsa dan negara kita. Dan justru Tuhan menghendaki
0: Lah kalau kamu memang ditetapkan garam dan terang, ya kamu memang harus hidup berjuang. Karena yang namanya garam ya di tempat tawar, yang namanya terang ya di tempat gelap. Keselamatan bukan menjadikan berarti kita sudah tidak perlu berbuat apa-apa, tetapi keselamatan berarti kita terlibat karya pemulihan Allah bagi bangsa dan negara kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin akhiri kembali istilah kreatif minority, minoritas kreatif. Panggilan untuk membangun bangsa dengan semangat terbuka, jadilah minoritas kreatif. Minoritas bukan masalah kalau jumlah sedikit berarti gak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penelitian sociologi Arnold Toynbee terkenal yang mau menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan besar tidak perlu harus menunggu menjadi banyak. Kekuatannya bukan pada jumlah minoritas atau mayoritas. Kekuatannya adalah ketika minoritas itu menjadi kreatif. Loh, kita itu memang tidak perlu lalu mengubah jadi bangsa Kristen, tapi pastikan kalau jadi garam kecil tapi mengasinkan, kalau jadi terang satu tetapi kemudian membawa cahaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sadar tidak? Ini bukan teori, ini sudah ditunjukkan kenapa bangsa Indonesia merdeka. Bangsa yang besar, bangsa yang beragam, bangsa yang luas, tetapi juga bangsa yang lama dengan mental terjajah. Kemerdekaan itu diawali justru dari kaum pemuda, kaum cerdik cendikia, bukan mayoritas. Mereka bukan mayoritas, tetapi mereka punya visi. Mereka punya keberanian. Mungkin bangsaku beragam, jauh, tersebar, dan mungkin masih bodoh. Tetapi mereka berani. Karena itu Bapak Ibu, kita dipanggil baik suasana prihatin. Tetapi kreatif minoriti itu apa? Miliki visi yang besar. Jika para pendiri bangsa tidak punya visi, mereka hanya mencari kenyamanan hidup. Mereka mungkin jauh lebih nyaman daripada kita karena mereka kaum terdidik. Tetapi mereka tidak puas dengan situasi penjajahan. Mereka punya visi yang besar, Indonesia harus merdeka. Maka mereka pun berani menantang status quo. Mereka tetap menolak betapapun penjajahan itu sudah begitu lama tersistem. Mereka tetap menolak status quo. Bapak Ibu tahu kenapa Muhammad Hatta tidak menikah? Dia punya keinginan, aku hanya menikah kalau Indonesia sudah merdeka. Punya visi, berani menantang status quo, dan justru menurut teori minoritas kreatif yang sedikit, tetapi ketika menjadi inspirasi, akan selalu diikuti yang banyak. Tidak yang kecil mengikuti yang banyak, tetapi justru yang paling inspiratif yang diikuti yang banyak. Kita sudah dipulihkan Allah. Bagian kita sekarang turut memulihkan bangsa Indonesia. Kita memang tidak besar. Kita memang mengalami pengalaman intoleransi, diskriminasi, tetapi miliki visi yang besar. Jangan menyerah dengan status quo. Jadilah pribadi-pribadi yang unggulan, yang berbeda, yang dipercaya, yang inspiratif. Justru di sana kita boleh mengambil bagian kita untuk membawa bangsa Indonesia lebih baik, lebih terbuka, lebih sinergi. Contoh sosiologi sudah dijelaskan minoritas kreatif. Contoh sejarah sudah dibuktikan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Contoh firman Tuhan sudah dibuktikan bahwa seorang yang tampaknya perempuan, satu, Kanaan, dua, bukan Yahudi, tiga, menderita sakit. Tetapi ia bahkan telah menunjukkan bahwa imannya mengalahkan iman-iman orang yang telah menolak Tuhan Yesus. Contohnya sudah jelas. Berarti adalah mau tidak kita juga mengambil bagian sama. Seperti perempuan Kanaan, juga seperti para pendiri bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.

Mari kita berdoa. Pulihkanlah bangsa kami yang dipenuhi korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, bahkan kerusakan alam. Dan biarlah di sana gereja hadir untuk sungguh-sungguh menjadi bagian dalam karya pemulihan. Karuniakan kami visi besar, sebab kerajaan Allah bukan gereja yang besar, bukan jumlah yang banyak. Kerajaan Allah dinyatakan di dalam keadilan, di dalam rekonsiliasi, di dalam pemulihan ciptaan. Maka Bapa, biarlah gereja sungguh-sungguh turut merayakan kemerdekaan, yaitu di dalam memulihkan bangsa kami dari segala kejahatan, dan kami boleh bersama berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Mampukan kami dan karuniakan hikmat supaya kami memiliki visi yang besar, supaya kami tidak memiliki mental pecundang di dalam sindrom minoriti, tetapi kami menjadi minoritas kreatif yang membawa inspirasi dan membawa pemulihan bangsa kami menjadi terbuka, toleran, bersatu, sebagaimana dulu telah dikisahkan. Indonesia adalah ragam, bersatu, dan setia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dimohon untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan di dalam Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Putra, Firman Allah, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu, dan biarlah melalui kuasa firmanmu kami pun terlibat dalam karya pemulihan Allah atas bangsa dan negara kami ini. Juga kami membawa keprihatinan akan bencana yang terjadi di Flores. Kiranya Tuhan karuniakan pemulihan dan kami pun terlibat sebagai saudara satu bangsa dan satu negara. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami supaya mereka takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati supaya segala program semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, memberdayakan, mencerdaskan, dan sungguh membangun kesejahteraan, kedamaian bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman jemaat-Mu yang berakar, bertumbuh hingga berbuah berdasarkan sabdamu, hingga tiba saatnya nanti segenap umat-Mu pun dapat mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat Tuhan. Dengan demikian nama-Mu diwartakan, kasih-Mu dinyatakan, dan kiranya ada orang yang mendengar, terpanggil, hingga mereka pun juga turut ambil bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati jemaat-Mu GKJ Wirobrajan, urapi para pelayan umat, majelis gereja, pengurus wilayah dan komisi, dengan hati sebagai hamba yang tulus, melayani dengan sukacita sebagai rekan sekerja Kristus, sukacita melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, sukacita karena semakin sehati sepikir dan semakin hidup serupa dengan Kristus. Kami mengingat akan Bapak Ibu Saudara kami yang lemah, mereka yang sakit, terlebih mereka yang ada di rumah sakit beberapa hari yang lalu dan menjalani operasi. Bagi Ibu Welas Asih, bagi Ibu Kurnia Oktamiasih, bagi Ibu Sutengti Andandari, dan juga masih banyak jemaat kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan melawat dan menjamah. Di dalam belas kasih dan kuasa-Mu, Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan. Juga berkati segenap poro eyang adi yuswo, engkau pun menjaga dan melindungi mereka. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan pulihkan baik yang sakit dan adi yuswo, sehingga mereka boleh sehat dan menjadi sembuh di dalam kasih karuniamu. Kini tuntun juga keluarga kami untuk hidup di dalam kebenaran sabdamu, saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Berkati anak-anak kami yang bekerja dan belajar, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya mereka dapat menunaikan tugas pekerjaan, mempersembahkan yang terbaik sebagai saluran berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh membangun keluarga yang dipersatukan, dikuduskan, diberkati sebagai pasangan suami istri yang kekal dan tidak terceraikan dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian suami istri yang merindukan momongan Tuhan, karuniakan keturunan seturut waktu dan cara Tuhan, supaya mereka boleh mengasuh anak-anak perjanjian. Dan dengan demikian keselamatanmu dianugerahkan atas keluarga kami turun-temurun. Akhirnya kami juga membawa setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami sungguh percaya bahkan di dalam segala pergumulan kami tidak pernah sendirian. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang turut bekerja, Engkau mendatangkan kebaikan di tengah segala pergumulan kami. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami semakin percaya, semakin bersandar dalam Tuhan. Setiap pergumulan menjadikan kami semakin mengenal, semakin dibentuk, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena justru di tengah pergumulan, Engkau bekerja dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, doa ini begitu panjang dan jauh dari sempurna. Ampunilah setiap permohonan yang tidak diperkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan kesalehan kami. Doa ini hanya kami sandarkan di dalam belas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ibadah pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Di dalam mengaturkan persembahan, mari kita landasi dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Di dalam kita mengaturkan persembahan akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait 1, 2, dan 3, betapa kita tidak bersyukur.

0: Mari persembahan kita aturkan kepada Tuhan dengan doa. Ya Tuhan Allah, sumber pertolongan dan kekuatan kami yang bertata di kerajaan surga yang maha kudus dan maha mulia. Kami mengucap syukur dan terima kasih yang tidak terhingga karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami di dalam kami beribadah, sehingga jalannya ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan dan meresapi firman-Mu yang kudus yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Tri Setyo Nugroho, membangun bangsa dengan semangat inklusif. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan budaya, tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mempunyai pandangan dan sikap hidup yang merangkul keberagaman tanpa memandang perbedaan latar belakang, fisik maupun kemampuan, sehingga akan terwujud toleransi dan kerukunan dan persatuan bangsa sebagai salah satu sarana untuk membangun bangsa mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami menjadi terang dunia maupun garam dunia, sehingga kami juga bisa ikut adil di dalam pemulihan bangsa ini. Dalam kesempatan ibadah hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan, yang kami aturkan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, pendidikan Bobkri, maupun dalam bentuk persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini sehingga dapat berguna dan digunakan untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu dan kebesaran serta kemuliaan nama-Mu. Kepada majelis gereja yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, diberikan kemampuan, kejujuran, kebijaksanaan, dan hikmat sehingga dapat menggunakan dan mengelola persembahan ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, apabila di dalam kami melaksanakan ibadah dan mengaturkan persembahan, terdapat kesalahan, cacat, dan celah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Demikian ya Tuhan seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan putera-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan kita aturkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memasuki pengutusan dan menyambut berkat Tuhan. Mari berkomitmen untuk membangun keragaman bangsa Indonesia dengan semangat inklusif. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakannya.
2: Kami siap membangun persatuan dengan sikap terbuka.
1: Di tengah-tengah tantangan kehidupan intoleransi dan diskriminatif, mari menjadi terang yang memulihkan dan mempersatukan.
2: Kami siap untuk melawan ketidakadilan dengan kasih.
1: Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan keberanian supaya kita bertindak menjadi saksi karya kemerdekaannya.
2: Terpujilah Tuhan.

Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Besti, masih nyimpan ide

0: nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Hari kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Alum, Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, dimohon agar semua HP dalam mode hening atau silent. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan Minggu 16 Agustus 2026. Bidang kesaksian dan pelayanan. Dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, akan dilaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 setelah ibadah pertama dan ibadah kedua di halaman gereja. Syarat pendaftaran bazar dapat dilihat dalam warta jemaat. Kebaktian hari ini dengan tema Walau Gunung Tak Berpindah, pelayan firman Pendeta Andeta Pilia Dorotea Simanjuntak dari GKI Kutoarjo. Pemusik prokantor kantoria lektor dari SMP Budia Wacana. Dan pemazmur Saudari Sia. Saat teduh bagi kita semua.

Salam sejahtera bagi saudara. Dalam kasih anugerah Tuhan, mari kita sambut undangan Tuhan melalui ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita dan kerinduan yang sungguh pada hadirat Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Masukilah rumahnya untuk berkumpul dan menyembah Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita puji, kita masuk rumahnya.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Silakan duduk. Selamat pagi saudara. Perkenalkan, saya Pendeta Andita Pilia Dorotea, saya dari GKI Kuto Arjo. Bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga di GKI Ngupasan pada pagi hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan atas kita. Dan yang menjadi tema kita pada hari ini, walaupun gunung tak berpindah. Kita akan kembali memaknai kisah seorang perempuan Kanaan yang berdiri di depan sebuah gunung pergumulan yang begitu besar. Dan menariknya, kisah ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan memindahkan gunung, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu tentang apa yang terjadi pada iman kita pun ketika gunung itu belum berpindah. Bagaimana sikap iman kita? Mungkin hari ini kita datang beribadah juga masih dengan gunung yang sama. Tetapi baiklah kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Bersama kita bernyanyi, Kasih Paling Agung.

Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dengan rasa sesal dan malu, kita membawa segala pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi dan akan kita tutup dalam doa bersama. Mari kita berdoa.

Bapa yang maha baik, Engkaulah Allah yang mengasihiku. Namun aku kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadiratmu. Ketika engkau memanggilku, aku justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami berbuat menghalangi hadiratmu masuk ke dalam hidupku. Karena kesibukan yang kulakukan, aku lupa bahwa ada penyertaanmu di dalam kehidupanku. Kami sering berbuat salah dalam perkataan, pikiran, perbuatan, maupun dalam hal yang sengaja atau tidak sengaja. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup baru dan taat pada kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku.

0: Mari berdiri. Kini bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan membawa pengakuan dosanya, maka terimalah berita anugerah menurut Mazmur 32 ayat 1-2 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Kita berikan salam damai satu dengan yang lain.

0: Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Firman yang hidup, saat ini kami hendak berdiam di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk meletakkan sejenak semua yang memenuhi pikiran kami, supaya kami dapat memusatkan hati kami kepada-Mu. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ketika ada bagian dalam hidup kami yang perlu Engkau ubahkan, mampukanlah kami untuk merendahkan hati menerima. Jika kami sedang menunggu jawaban dari doa-doa kami, ajarlah kami untuk tetap percaya. Dan ketika kami sedang berdiri di depan gunung yang belum berpindah, ingatkan kami bahwa Engkau tetap hadir bersama kami. Kiranya firman-Mu hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh menjadi iman yang kami hidupi dan kekuatan untuk melangkah dalam hari-hari yang masih kami jalani. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Sang Firman yang hidup. Amin.
1: Dasaran Mazmur besar dari Mazmur 67.

firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah ke dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sering kali pasti mendengar kalimat atau bagian dari ayat yang bicara tentang ketika kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Ya, ada gunung pindah begitu ketika kita memiliki iman. Saat mendengar itu Bapak Ibu Saudara, rasanya bagaimana? Ada senang begitu ya, ada ketenangan mungkin. Apalagi ketika kita berjumpa dengan persoalan. Kemudian seperti ada pengharapan, ada cahaya bahwa dalam kesusahan, dalam pergumulan saya, oh ternyata saya bisa menemukan jalan keluar begitu. Sebab kita semua punya gunung pergumulan kita masing-masing. Ada gunung pergumulan kesehatan yang sudah sekian lama diderita. Ada gunung pergumulan dalam keluarga misalnya. Ada gunung dalam pergumulan-pergumulan di tempat kerja, ekonomi, relasi. Atau bahkan gunung dalam diri kita sendiri yang sudah bertahun-tahun kita coba untuk taklukkan, tetapi masih menemukan kesulitan-kesulitan. Dan karena itu kita berdoa, ya Tuhan, pindahkanlah gunung yang ada di hadapan saya ini. Kita berdoa lagi, Tuhan kalau bisa jangan terlalu lama lah. Lalu kita berdoa lagi, Tuhan bukankah saya sudah percaya, bukankah saya sudah berusaha. Tapi Ibu Saudara, terkadang yang melelahkan bukan tentang gunung pergumulan di depan kita besar, mungkin kita bisa pahami itu. Tetapi yang melelahkan justru adalah ketika gunung itu ternyata tidak bergerak sama sekali. Di mana yang kita harapkan adalah dia bisa bergerak. Dia bisa berpindah. Kita sudah berdoa, keadaannya masih sama, kita sudah berusaha, pintu seperti masih tertutup. Kita sudah minta pengampunan tetapi hubungan belum pulih. Kita merasa kita sudah bertobat, berharap ada perbaikan dalam kehidupan kita, tetapi ternyata apa yang kita harapkan juga belum datang. Kita mendoakan anak kita, saudara kita, pasangan kita mungkin bertahun-tahun, tetapi juga belum ada perbaikan. Atau kita berusaha memperbaiki diri, tetapi kelemahan-kelemahan yang sama masih muncul, kita masih berusaha melawan itu semua. Dan pada titik tertentu, mungkin kita mulai bertanya, lalu kurang apa? Apakah imanku kurang? Apakah Tuhan tidak mendengar? Tapi kalau kita pikir-pikir lagi di sisi lain, kita paham betul bahwa yang namanya Tuhan ya pasti maha mendengar. Dia pasti maha tahu. Dan pergulatan itu yang seringkali rasanya melelahkan ya, ketika kita berjumpa dengan realitas dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga berjumpa dengan seorang perempuan yang mengetahui persis bagaimana rasanya gunung itu ada di depan dia dan tidak bergerak. Namanya gak dicatat, tetapi kita tahu Injil Matius menyebut dia sebagai perempuan Kanaan. Saat itu Tuhan Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, dan itu bukan wilayah Israel, itu masuk dalam wilayah bangsa lain. Bagi orang Yahudi, wilayah itu punya sejarah panjang sebetulnya yang gak sederhana. Tirus itu mengingatkan orang-orang Israel pada Isabel, perempuan dari Tirus yang menjadi istri Raja Ahab, dan kemudian dikenal dalam kisah Israel sebagai tokoh yang membawa penyembahan Baal ke lingkungan kerajaan Israel. Jadi ketika Injil Matius mengatakan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus, rasanya ini bukan sekadar mau memberikan informasi geografis. Tetapi teks ini sedang membawa kita ke tempat yang secara sosial, agama, dan sejarah dianggap sebagai yang di luar. Dan di tempat itulah muncul seorang perempuan Kanaan. Dua kata itu aja, perempuan Kanaan. Itu aja sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan betapa lemahnya posisi yang dia miliki dalam struktur sosial dan keagamaan pada saat itu.
Tetapi perempuan ini datang kepada Yesus. Dan ternyata dia gak datang untuk dirinya sendiri. Saat itu ada anaknya yang sedang menderita, dan kemudian dia berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Bapak ibu saudara, ini menarik karena dia seorang Kanaan, tetapi dia menggunakan gelar yang sangat berkaitan dengan Mesias Israel, anak Daud. Seolah perempuan ini yang dianggap berada di luar, dia dari bangsa lain, justru melihat sesuatu tentang Yesus yang mungkin, belum tentu, orang-orang yang ada di dalam itu bisa melihat itu. Dan menaruh harap yang begitu besar kepada sang anak Daud tadi. Dan seruan itu menggambarkan bahwa ia memang datang dengan iman kepada anak Daud, kepada Yesus. Tapi apa yang dia dapatkan? Keheningan. Matius mencatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, kita bayangkan, seorang ibu datang membawa penderitaan anaknya, dia berteriak, Yesus diam. Ia memohon, Yesus diam. Gak ada jawaban, gak ada penjelasan, gak ada kepastian. Dan saya kira, bagi banyak orang, rasanya diamnya Tuhan itu jauh lebih sulit untuk dipahami daripada ketika Tuhan dengan jelas-jelas dalam perjalanan hidup kita berkata tidak gitu ya. Ada sesuatu yang memang kita pikirkan dan kemudian dengan berbagai cara Tuhan berkata tidak begitu untuk pilihan-pilihan kita. Karena tidak itu setidaknya adalah jawaban yang membuat kita, oh ternyata saya salah, bisa begitu ya. Tapi kalau Tuhan diam, kita gak tahu apakah kita harus terus menunggu, apakah kita perlu berhenti, apakah kita perlu putar balik, gak ngerti. Dan mungkin bagi kita, orang-orang yang datang beribadah hari ini punya pengalaman-pengalaman serupa. Ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup yang membingungkan. Dan disitulah kembali kita bertanya, lalu bagaimana Tuhan? Di mana Tuhan? Bukan karena kita sudah berhenti percaya, justru karena kita masih percaya, tetapi kita masih kita sudah mulai lelah. Kita yang masih percaya ini sudah mulai merasa perjalanan ini kok yang gak sampai-sampai begitu. Berapa lama lagi ya Tuhan? Ya itulah gunung pertamanya perempuan ini. Dia tidak mendengar jawaban. Dia mendapatkan keheningan. Kemudian dia berjumpa lagi dengan gunung yang lain. Dia tidak pergi, tetapi ada suara dari para murid yang menyuruh ia pergi. Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan saudara, ada yang menarik di sini. Perempuan itu ketika dia sedang menderita, tetapi diperhadapkan dengan para murid yang pada saat itu justru yang menjadi fokus mereka adalah ketenangan mereka sendiri. Suruh dia pergi. Bapak ibu saudara, kadang orang yang bergumul memang seringkali dicap seolah mengganggu. Orang yang mungkin terus menangis seringkali membuat kita juga kehabisan energi. Orang yang berkali-kali mungkin menceritakan masalah yang sama, mungkin kita dalam hati berkata, ini kapan sih selesainya? Ini lagi, jatuh lagi. Dan lain, kasus yang mungkin itu terus diulang-ulang. Orang yang mungkin datang dengan kebutuhan terus-menerus bisa membuat kita berpikir, ya kenapa sih gak diselesaikan sendiri aja? Tetapi Injil kita hari ini mengingatkan kita sebagai pribadi dan gereja, bahwa jangan sampai orang yang sedang menderita justru kita perlakukan sebagai gangguan. Karena gereja bukan hanya tempat bagi orang yang hidupnya sudah rapi. Justru gereja adalah tempat orang yang sedang membawa hidupnya yang berantakan datang mendekat kepada Kristus. Dan di tengah penolakan dari para murid itu, teks Injil kita menceritakan bahwa perempuan itu tetap tinggal. Lagi-lagi dia tetap tinggal di situ. Sampai Tuhan Yesus akhirnya angkat bicara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah jawaban itu tidak menjawab.
permohonan si perempuan yang meminta tolong tentang anaknya. Lalu bagaimana respons perempuan itu? Dia gak berbalik, dia mendekat, justru dia menyembah, Tuhan tolonglah aku. Di titik ini kita melihat lagi ada gunung pergumulan yang ketiga. Bukan lagi tentang keheningan, bukan tentang murid-murid yang ngusir, tetapi dari jawaban Yesus yang terdengar keras. Oh, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalimat ini cukup sulit karena kita gak boleh terlalu cepat melembutkannya sehingga ketegangan teksnya hilang, tapi kita juga gak bisa memaknainya serampangan. Perkataan Yesus memang keras. Dalam konteks Yahudi, gambaran anjing ini dipakai untuk menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi biasanya. Matius seperti sengaja memberikan kita gambaran itu agar kita juga dapat merasakan betapa pergumulan pada saat itu tidak mudah untuk dihadapi oleh perempuan ini. Tetapi disitulah justru ada sesuatu yang menarik terjadi. Lagi-lagi perempuan itu tidak pergi. Apa yang dia katakan? Bukan, kalau udah kalau gitu saya gak butuh Tuhan. Kalau Tuhan memperlakukan saya seperti ini ya saya kecewa. Bahkan dia gak berusaha untuk memenangkan perdebatan. Dia justru berkata, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di sini kita perlu coba berhenti sejenak dan melihat apa yang

adalah istimewa. Remah itu gak identik dengan mujizat bahkan. Tetapi remah itu ternyata cukup. Cukup untuk membuatnya tetap berharap. Cukup untuk membuatnya tetap bertahan di sana. Dan disinilah iman perempuan Kanaan itu menjadi sangat dalam. Ia tidak memerintah Tuhan, tetapi imannya adalah iman yang mendekat. Dia terus bergerak menuju Kristus. Responsnya diam, dia tetap mendekat. Ditolak, dia tetap mendekat. Disakiti, dia tetap mendekat. Tidak mendapat apa yang diharapkan, dia tetap mendekat. Dan pada akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu." Bapak ibu saudara, banyak orang, termasuk saya, seringkali cukup kuat, merasa cukup kuat imannya ketika segala sesuatu baik-baik aja. Kita lebih mudah untuk menghayati Tuhan. Karena ketika kita bilang, saya bersyukur, apa yang kita syukuri, hal-hal yang oke. Anak saya lulus, saya bersyukur kesehatan baik, pagi ini bangun dengan oke, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita melihat sikap iman yang jauh lebih dalam. Dari seorang ibu yang memilih untuk tetap datang sekalipun belum melihat jawabannya. Perempuan ini terus aktif, dia tidak diam. Dia memohon, dia berteriak, dia datang, dia menyembah, dia berbicara. Maka perempuan ini bukan gambaran orang yang pasrah dengan keadaannya. Ini adalah orang yang mau bergumul di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita bicara tentang iman, kita perlu jujur. Iman itu bukan sikap berpaku tangan menunggu keajaiban jatuh dari langit. Iman adalah sikap yang mau terus mendekat kepada Tuhan, sekaligus melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita upayakan. Itu sebabnya ketika kita sakit, ya kita mencari pengobatan, toh. Bukan karena kita kurang percaya terhadap Tuhan Yesus sang penyembuh, tetapi kita memahami bahwa tubuh yang Tuhan berikan ini juga perlu dirawat lewat sarana-sarana pengobatan yang ada. Dan karya Tuhan bekerja di sana. Ketika hubungan rusak, relasi tidak baik-baik aja, kita belajar bicara untuk jujur. Kita perlu untuk menyampaikan apa yang menjadi luka. Dan perlu untuk berproses mengampuni. Berjuang untuk ada di rel itu. Rel pengampunan itu. Karena rekonsiliasi gak akan bisa terjadi tanpa ada yang mulai bergerak lebih dulu. Ketika ekonomi sedang sulit, kita tetap bekerja. Kita mencari peluang. Kita mencari apa yang bisa kita jalani dan lain sebagainya. Sambil juga percaya Tuhan menyediakan. Tuhan tetap mencukupkan. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain, kita tetap mendoakan mereka. Karena mendoakan adalah bentuk perlawanan diri terhadap kepahitan yang mungkin akan menjangkiti kita. Ketika hati terluka, kita sadar kita butuh mungkin pertolongan, entah dari sahabat, entah dari keluarga, entah dari profesional, entah dari komunitas. Maka berdoa dan berusaha itu bukan dua hal yang berbeda jalur. Justru doa yang sejati melahirkan usaha, dan usaha yang sejati itu lahir dari doa. Perempuan Kanaan ini berdoa dia sambil berjalan. Dia terus menyembah sambil bertanya, sambil memohon. Dia tetap percaya. Imannya nyata justru karena dia tidak diam. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa ada banyak hasil dari perjuangan kita yang belum terlihat, ada doa-doa yang belum rasanya menemukan jawaban, usaha kita belum berbuah, ingatlah perempuan ini. Dia gak tahu kapan Tuhan Yesus akan menjawab dia. Yang ia tahu hanya satu hal, berhenti bergerak bukan pilihan. Maka dia terus mendekat, terus menyembah, terus berbicara. Tapi di sini, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berhati-hati. Karena kegigihan perempuan Kanaan ini seringkali juga salah dipahami. Ada orang yang memakai kisah ini untuk membenarkan sikap menuntut Tuhan.
Seolah kalau

kita semakin keras berteriak minta tolong, maka Tuhan semakin mendengar. Ketika kita lebih konsisten untuk memaksakan apa yang kita inginkan dengan berbagai cara, Tuhan cenderung akan lebih tunduk, berubah pikiran begitu pada kemauan-kemauan kita. Itu bukan iman. Apa bedanya dengan perempuan Kanaan tadi? Menuntut dan memaksakan kehendak kita biasanya selalu berpusat pada hasil yang aku inginkan, bukan pada siapa Tuhan itu. Doa-doa itu lebih mirip perintah daripada permohonan. Kita lebih gak sabar terhadap proses atau waktu Tuhan. Maunya saat ini, saya merasa ini cocoknya saat ini. Saya merasa cara ini yang paling betul. Sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan apa yang saya usahakan. Kemudian posisi Tuhan mungkin tidak sadar sedang kita geser dari dia yang berdaulat menjadi semacam pelayan permintaan-permintaan kita. Karena fokusnya pada kontrol, kita ingin mengendalikan. Aku harus dapat ini dengan caraku sekarang juga. Sementara sikap iman perempuan Kanaan tadi berbeda. Dia tetap menyembah, tetapi posisi tubuh dan hatinya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Bukan seseorang yang dia bisa perintah seenaknya. Dia datang sebagai pemohon, bukan penuntut. Kegigihannya itu bukan untuk memaksa Tuhan berubah, tetapi untuk tetap berada di hadapan Tuhan sampai jawabannya datang. Dengan cara dan waktunya Tuhan. Monggo Tuhan yang atur. Aku di sini. Kira-kira begitu. Dia juga gak kasih syarat-syarat. Dia juga gak bilang kalau kalau Tuhan tidak sembuhkan, maka aku akan berhenti percaya. Kalau Tuhan sembuhkan, maka aku semakin percaya. Dia hanya terus mendekat dengan iman bahwa remah-remah dari meja Tuhan itu pun cukup bagi dia. Karena fokusnya bukan pada mengontrol, tapi pada relasi. Dia mau tetap dekat dengan Yesus apapun jawabannya. Maka saudara, jangan berhenti bergerak hanya karena hasil yang kita inginkan belum terlihat. Sebab kadang ketika kita mengira gak ada kemajuan, gak ada perubahan, karena gunung itu masih ada. Padahal mungkin Tuhan sedang membuat kita bertumbuh di kaki gunung itu. Kita masih mengalami masalah yang sama, tetapi mungkin kita saat ini jauh lebih kuat. Kita gak sadari itu. Kita masih menghadapi luka yang sama, tetapi sekarang kita tidak lagi membiarkan luka menentukan arah hidup kita. Kita mungkin masih menghadapi persoalan keluarga yang sama, tetapi sekarang kita belajar melihat dan berbicara dengan cara yang berbeda. Kita masih menunggu jawaban yang sama, tapi sekarang kita sudah ada di posisi lebih mempercayakan segala hasilnya kepada Tuhan. Ada perubahan di sana. Sampai akhirnya kalau kita lihat ke belakang lagi, kita baru menyadari, iya sih gunungnya belum berpindah, tetapi orang yang berdiri di gunung itu perlahan sudah berubah. Dan bukankah itu juga bagian dari karya Allah? Maka kalau hari ini gunung itu masih ada, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Lihatlah lebih dekat, mungkin ada remah-remah kekuatan untuk menjalani hari ini. Dan remah-remah itulah yang membuat kita dapat menjalani satu langkah lagi hari ini. Begitu juga kita sebagai gereja. Kita gak bisa cepat-cepat berkata seperti para murid, udah suruhlah dia pergi. Kalau ada orang datang ke gereja dengan pergumulan yang sama berkali-kali, jangan bosan-bosan. Kalau ada orang yang hidupnya belum rapi, jangan cepat menjauh. Ketika ada orang yang pertanyaannya terlalu banyak, jangan cepat menganggapnya kurang iman. Sebab bisa jadi orang yang menurut kita paling merepotkan justru sedang menunjukkan kepada kita seperti apa iman itu. Atau justru sedang memproses diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja dipanggil juga. Bukan hanya untuk menjadi tempat orang menemukan jawaban. Tetapi menjadi tempat bagi setiap orang tetap dapat mendekat kepada Kristus.
pun ketika jawaban belum ditemukan, maka jadilah pintu-pintu yang terbuka untuk setiap orang dapat terus mendekat pada Kristus di tengah segala badai pergumulannya. Kita gak tahu berapa lama gunung itu akan berdiri, tetapi kita tahu satu hal. Kita gak harus menunggu gunung itu berpindah untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Gak perlu kita menunggu gunung itu berpindah untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Ia selalu ada. Ia berdiri di sana juga, bersama dengan luka, kekecewaan, kesulitan, dan segala pergumulan kita. Ia mengerti dan selalu merangkul untuk kita kuat berproses, menyelesaikan hari ini, dan menyambut setidaknya satu hari lagi di esok hari. Maka teruslah mendekat dan berkata, walaupun gunung ini belum berpindah, tapi aku tidak akan berpindah dari hadapan Tuhan. Selamat bergumul, selamat berproses, selamat bertumbuh. Tuhan menolong kita. Amin.

Cek. Shalom. Perkenalkan, saya Ayu, Kepala SMP Budia Wacana. Izinkan kami mewakili seluruh murid, guru, dan karyawan mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melayani hari ini. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kami rindu untuk boleh kembali melayani di gereja ini. Kami mohon dukungan dan doa agar sekolah kita bersama ini yang merupakan bagian dari gereja GKI Ngupasan bisa terus berkembang dan berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Maaf, dimohon untuk berdiri. Marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari saat ini kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di dalam segala keadaan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengenal setiap pergumulan, Engkau memahami setiap air mata, bahkan mengetahui setiap kegelisahan yang kami rasakan. Dan pada saat ini kami membawa seluruhnya dalam doa kepada Tuhan. Kami mengingat bagi mereka yang sakit ya Tuhan, terkhusus bagi Ibu Ani Suswanti, untuk Bapak Dr. Purnomo Subagio, Bapak Sugiyarto, dan juga Ibu Sumirah. Biarlah dalam segala keadaan mereka, Tuhan beri kekuatan melalui berbagai proses pengobatan yang berjalan, kiranya pemulihan dapat dirasakan di hari-hari mendatang. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang menghadapi berbagai persoalan dalam pekerjaannya, pendidikan, keluarga, juga bergumul dengan kecemasan dan ketakutan akan apa yang sedang dihadapi. Mampukanlah mereka menemukan kembali keberanian untuk merangkah. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan, bagi setiap orang tua, berikanlah hikmat dalam mendampingi anak-anak mereka. Juga bagi anak-anak, bagi kaum muda, tuntunlah mereka dalam menentukan langkah kehidupan mereka. Kiranya rumah kami sungguh menjadi tempat di mana kasih, iman, dan pengharapan terus dipelihara. Bentuklah kami melalui setiap proses kehidupan menjadi pribadi yang semakin teguh, dewasa di dalam iman, dan semakin serupa dengan Kristus, Sang teladan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKI Ngupasan. Kiranya dalam setiap program-program pelayanan, setiap peribadahan, juga segala kegiatan yang dilakukan, sungguh menjadi kesaksian tentang kasih Kristus dan membawa kami semakin mengenal Engkau dan bertumbuh ke arah-Mu. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara yang merayakan pertambahan usia di pekan ini. Berikanlah hikmat ya Allah untuk melanjutkan kehidupan di usia yang bertambah. Biarlah kasih-Mu selalu nyata dirasakan melalui berbagai pengalaman hidup mereka. Kami juga berdoa bagi sekolah Budia Wacana. Kiranya Engkau terus menyertai perjalanan sekolah ini. Kiranya seluruh komunitas sekolah Budia Wacana dapat menjadi ruang yang sehat untuk belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Biarlah juga seluruh warganya, baik pengajar, anak didik, orang tua, juga gereja, terus dapat bekerja sama untuk terlibat dalam kesaksian dan pelayanan melalui sekolah kami ini. Kami juga berdoa bagi negara kami. Di tengah berbagai persoalan, berikanlah hikmat pada para pemimpin bangsa. Mampukanlah mereka untuk mengambil keputusan dengan hati yang tulus, jujur, jauh dari keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Juga jagalah kami dan ajar kami, anak-anak Tuhan, untuk bersedia menjadi bagian dari perubahan yang baik bagi negara kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami di NTT yang sedang menghadapi dampak gempa bumi. Di tengah kehancuran, kehilangan, ketakutan, kami percaya bahwa tidak ada satupun kehidupan yang luput dari pandang Tuhan. Kiranya pengharapan mereka tidak padam di tengah apa yang sedang dialami saat ini. Kiranya kasih mereka kepada Tuhan juga tidak berhenti di tengah kehilangan yang dirasakan. Dan kiranya melalui kepedulian banyak orang, saudara-saudara kami juga dapat kembali menemukan kekuatan untuk bangkit dan menata kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sahabat yang setia. Amin. Bersama kita akan menyanyikan doa Bapa Kami.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Pendeta Adeta Pilia Dorothea Simanjuntak dan pelayanan dari guru siswa karyawan SMP Butiawacana. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan. Kini marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan.
1: Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 23 Agustus pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Serpong dengan tema Gereja yang Terus Membarui Diri. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu ibadah Minggu Eros of God pada tanggal 23 Agustus pukul 4:30 sore dilayani oleh Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Serpong dengan tema Gereja yang Terus Membarui Diri. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Senin 17 Agustus diliburkan. Ibadah Praremaja pada hari Minggu 23 Agustus jam 9 pagi dengan tema Brave to Serve dipimpin oleh Penatua Irene Henda. Komisi Remaja mengundang teman-teman remaja dalam acara Persekutuan Remaja pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 jam 5:30 sore di Ruang Horeb Lantai 3 bersama Penatua Krishna Ariel Joseph Ba. Untuk saudara-saudari kaum muda, Persekutuan Kaum Muda bersama Saudari Wanetri Manuela Sitepu dengan tema Brave to Step Out dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus jam 5:30 sore di Ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 19 Agustus pukul 6 sore bertempat di Ruang Petrus atau Ruang TK dipimpin oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema Makan Bersama Anak Yang Hilang. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 22 Agustus pukul 6 pagi dipimpin oleh Ibu Alemita Ginting bertempat di gedung gereja. Kegiatan bazar dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan akan diadakan pada tanggal 30 Agustus 2026 setelah ibadah 1 dan 2. Panitia menyediakan 30 stand dengan 20 stand tanpa kompor dan 10 stand dengan kompor. Untuk pendaftaran, calon peserta bazar dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan penambahan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan Videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan.
0: Semuanya dikasih Tuhan, mari bawa persembahan syukur kepada Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kita dengan mengingat firman-Nya yang berkata demikian dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Besarlah untungku.

0: berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, sampai saat ini Engkau pelihara kami, baik kehidupan rohani kami dari pemberitaan firman-Mu dan mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Kami sekarang bawa sebagian harta pemberian-Mu bukan yang sempurna, melainkan yang kami miliki dengan hati yang tulus. Engkau menguduskan agar menjadi berkat bagi sesama, menjadi harapan yang putus asa dan kasih bagi yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan bukan hanya mempersembahkan harta kami, tetapi seluruh talenta kami, bahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan setiap kami yang mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dikelola dengan benar sesuai dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Pulanglah sebagai orang yang tetap bergerak menuju kepada Tuhan di tengah realitas kehidupan. Sebab iman yang sejati bukan iman yang dia menunggu, melainkan iman yang terus berjalan dalam percaya kepada Allah sang sumber hidup. Jika padaku ditanyakan, kita nyanyikan bersama.

0: mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Dan kini pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberimu kekuatan untuk terus mendaki sekalipun gunung itu belum berpindah. Kiranya Ia menopang langkahmu sekalipun jalan masih panjang dan terjal. Dan kiranya imanmu tetap berpegang pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.

Ibra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
9: tebus murah,
10: hadiah menarik,
11: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
12: Belanja kebutuhan harian,
13: lebih hemat,
14: lebih seru,
15: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
16: Mana Kampus?
17: Love and Inspiration.
18: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id. Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra FM.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Renungan Malam malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKNI Yogyakarta Cabang Pondok, dengan mengambil tema Anda Cukup Memiliki, yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan rema. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya pesan firman-Mu menyentuh jiwa kami. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kami melangkah dalam hidup kami. Dalam istirahat kami, kami mengalami ketenangan jiwa, sebab Tuhan adalah gembalaku. Amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan tema, Anda cukup memiliki. Sahabat Petra kasih Tuhan, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Hartamu? Orang yang kamu cintai? Masa depanmu? Nama harummu? Atau agamamu? Apa yang dimiliki oleh seseorang? Pastinya ada alasan kuat yang melekat dalam dirinya. Pada dasarnya, kita juga perlu bersyukur karena rahmat-Nya. Bahwasanya semua manusia pasti membutuhkan keperluan untuk kehidupannya. Namun bukan berarti akan bisa berkata cukup. Seperti halnya sebuah keluarga, bukan hanya ingin keluarganya harmonis, tetapi ingin memiliki buah hati dan kecukupan dalam ekonomi. Seorang pelajar pasti akan memilih memiliki prestasi yang bagus dan masa depan yang sukses. Rohaniawan tidak hanya ingin memiliki ladang pelayanan yang baik, tetapi juga jiwa-jiwa yang baru. Atau seorang yang sedang sakit tidak hanya ingin dirinya sembuh, tetapi kecukupan. Sahabat Petra kasih Tuhan, dapatkah kita belajar seperti Daud yang cukup memiliki Tuhan? Tuhan yang adalah gembalanya, gembala yang memelihara kawanan dombanya. Cukup memiliki Tuhan artinya seluruh hidupnya hanya dari kedaulatan Tuhan. Hidupnya total bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang utama dari yang utama. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Bukan harta, bukan juga tahta, atau bahkan manusia di sekitarnya. Seluruh hidupnya hanya cukup Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, kita tidak membutuhkan apapun kecuali Tuhan sendiri. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia telah memberikan hartanya yang paling berharga kepada kita, yaitu nyawanya bagi kita, supaya kita selamat dari dosa. Sebab itu cukup hanya Tuhan, bukan yang lain. Tuhan adalah gembalaku. Hal ini menjadi mazmur Daud. Karena dalam Tuhan ada pemeliharaan melimpah ruah, sehingga Daud melanjutkan mazmurnya, takkan kekurangan aku. Pemeliharaan Tuhan menjadi pengalaman yang indah. Sebab pemeliharaan yang indah itu memiliki makna. Yang pertama, kecukupan, yaitu Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, dan Tuhan memberi rasa puas. Kedua, ketenangan, yaitu Ia memberi istirahat saat kita lelah. Tuhan memberikan kesembuhan saat sakit. Yang ketiga, perlindungan, yaitu saat ada bahaya atau masa sulit, Tuhan ada dekat untuk menjaga, membela, dan menyelamatkan kita. Hal di atas, kita dapat menikmati dua hal yang kita dambakan, yaitu kecukupan dan keamanan. Berbeda dengan iblis, sebab iblis menawarkan harta, kuasa, dan dunia. Namun itu bukan pemeliharaan, tetapi sebuah tipuan. Dalam Alkitab, Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 8 ayat 44, pekerjaan utama iblis yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia secara rohani maupun jasmani. Sahabat Peter yang kasih Tuhan, jadi Anda hanya cukup memiliki Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, maka takkan kekurangan kamu. Immanuel, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hati kami tenang, hati kami bahagia, hati kami sukacita. Dalam keteduhan malam, kami akan istirahat dan Tuhan akan menolong kami dalam istirahat kami. Dan bahkan dalam tidur kami, Tuhan memberkati kesehatan, pemeliharaan yang sempurna dan kudus. Kami menikmati rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus akan lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 17 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Namun para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat lebih daripada nenek moyang mereka dengan mengikuti ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 19a. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat lebih daripada nenek moyang mereka. Renungan hari ini berjudul Siklus Ketidaktaatan. Yosua di akhir hidupnya telah menantang umat Israel untuk memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah bangsa lain. Umat Israel pun akhirnya berkomitmen untuk hanya kepada Tuhan saja mereka akan beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Namun, seberapa lama komitmen umatnya bertahan? Setelah Yosua dan para tua-tua seangkatannya mati, ternyata mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah bangsa Kanaan, yaitu Baal dan para Asitoret. Karena itulah, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh di sekitar mereka, sehingga mereka merintih dan berseru kepada Tuhan. Tuhan pun berbelas kasihan, sehingga membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun mengalami keamanan selama hakim itu hidup. Namun, ketika hakim itu mati, maka kembalilah mereka kepada kejahatan mereka, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Begitulah siklus ketidaktaatan umat Israel. Hidup umat Israel seperti penyakit kambuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena itulah, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua dipakainya sebagai alat untuk menegur umatnya yang menyimpang agar kembali hidup menurut firman-Nya. Bukankah kita terkadang juga mempunyai siklus yang demikian? Ketika kita hidup aman, kita melupakan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kita peringatan yang membuat kita gelisah dan menderita. Namun ketika kita memohon belas kasihan-Nya, Dia menyelamatkan kita kembali. Biarlah kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan untuk kembali melakukan ketidaktaatan, melainkan untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi Dia. Karena itu, marilah kita menghargai karya keselamatan Tuhan dengan ketaatan. Menghargai karya keselamatan-Nya
akan memutuskan siklus ketidaktaatan kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: baru Astu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
12: Mana Kampus?
13: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra, streaming radio.

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.
1: Baptisan, menyamakan diri dengan Kristus. Baptisan menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang percaya lain. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17.
2: Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan."
1: Saudara pendengar, Renungan Sentuhan Hati. Kristus memulai pelayanan publiknya dengan baptisan. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk mengaku dosa dan menunjukkan pertobatan dengan diselam di sungai. Lalu mengapa Yesus yang tidak berdosa minta dibaptis? Pada awalnya, Yohanes sebetulnya menolak karena ia tahu Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Tetapi Yesus memintanya mengizinkan karena dia sedang melakukan pengorbanan dengan menyamakan dirinya dengan kita dan menunjukkan ketaatan penuh pada Bapa. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, untuk menjadi makin seperti dia. Itu sebabnya, baptisan sangat penting dalam mengikuti Yesus. Dia bersedia menyamakan diri dengan kita, dan kita juga menyamakan diri dengannya secara terbuka ketika kita dibaptis. Baptisan adalah cara simbolis untuk menyatakan, "Saya mempercayai Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya percaya dia sudah mati di salib dan bangkit kembali. Saya akan menunjukkan kasih saya padanya dengan mengikuti teladannya sepanjang sisa hidup saya. Saya akan berjalan dalam kehendak Tuhan dan menikmati kekekalan bersamanya." Saudara pendengar, baptisan menunjukkan hubungan kita bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan saudara-saudara rohani kita di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dengan bergabung bersama semua orang yang telah lebih dulu berjalan dalam iman, kita menyatakan bahwa kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh yang sudah ditebus dan diberi kehidupan baru oleh Tuhan yang sama.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat juara. Juara.
6: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan.

dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra. Streaming.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Arwah Store diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga siap menemani Anda dengan sajian-sajian yang kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan semangat untuk Anda beraktivitas panjang hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martono Poncohadi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Untuk itu sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Tuhan cinta semua bangsa. Berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Kali ini saya hanya akan membacakan satu ayat pada ayat 14. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 demikian. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah bagian dari cerita tentang Naaman, panglima tentara Aram atau Syria, yang sangat dihormati dan berjasa besar bagi rajanya. Oleh karena itu, ia sangat disayangi oleh rajanya. Meskipun gagah perkasa, tetapi ia menderita penyakit kusta, penyakit kulit yang parah pada masa itu, dan belum ada obatnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kemudian seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dan bekerja sebagai pelayan istri Naaman memberitahu tentang Nabi Elisa di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kemudian Naaman datang membawa surat dari Raja Aram serta hadiah berupa emas, perak, dan pakaian mahal untuk Raja Israel. Waduh, ini masuk dalam urusan tingkat tinggi antar negara ya. Sampai ada surat dari Raja Aram kepada Raja Israel. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana Raja Israel mengalami kepanikan saat itu. Karena pada saat itu hubungan antara Israel dan Aram itu meskipun tidak lagi dalam peperangan, tetapi juga masih dalam suasana pertikaian atau tidak dalam hubungan baik. Kemudian Nabi Elisa menyuruh Naaman datang kepadanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika Naaman mendatangi Nabi Elisa, Nabi Elisa tidak keluar menemuinya secara langsung, melainkan menyuruh pesuruhnya agar Naaman pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Semula Naaman marah karena menganggap remeh sungai Yordan dan ingin sungai di negerinya sendiri.
Namun setelah dibujuk oleh para pegawainya, ia menuruti perintah tersebut. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah Naaman sembuh dari penyakitnya, dia juga mengalami pembaruan dalam iman. Ini pengakuan Naaman tentang Allah, sebagaimana dalam ayat 15, lanjutan dari bacaan kita tadi, ayat 15, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bangsa Israel yang dicintai Tuhan, tetapi Tuhan cinta semua bangsa. Memang bangsa Israel disebut bangsa milik Allah, tetapi Tuhan juga mencintai bangsa-bangsa lain. Tuhan cinta semua bangsa. Naaman, bangsa Aram, dicintai oleh Tuhan. Naaman merasa cinta Tuhan bukan ketika ia berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai panglima tentara Aram yang sangat dihormati dan disanjung dan dipuji oleh seluruh bangsa Aram, bahkan sangat dekat dengan raja. Bukan itu. Naaman merasakan cinta Tuhan juga bukan karena ia sangat kaya dan berkuasa dalam jabatannya. Juga bukan. Naaman merasakan cinta Tuhan justru ketika dia merendahkan diri, tidak mengandalkan apa yang telah menjadi miliknya, tetapi ketika ia mengakui dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah merasakan kemerdekaan selama 81 tahun. Kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan bangsa asing. Penyerahan hidup kepada Tuhan dengan bersyukur atas cinta Tuhan dalam anugerahnya dan menyatakan cinta kasih kita kepada sesama. Siapapun, kapanpun, dimanapun, serta dalam situasi dan kondisi apapun, kita akan semakin dalam merasakan bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Dan tentunya Tuhan juga cinta pada bangsa Indonesia. Mari kita menghayati bahwa hanya cinta kasih Tuhan yang memerdekakan kita, memerdekakan bangsa kita. Dan kita mengandalkan cinta kasih Tuhan pada kita, pada bangsa kita, dan juga kepada semua bangsa. Dari lingkup yang paling kecil dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat kita, dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita, kita hayati kasih Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya, dan mari kita mengungkapkan syukur itu melalui cinta kasih kita kepada sesama kita, sehingga damai sejahtera Tuhan semakin kita rasakan bersama. Selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik
Indonesia. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, di mana Kau perkenankan kami bersama-sama memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapa di sorga, kemerdekaan Indonesia adalah anugerah-Mu. Kemerdekaan Indonesia adalah karena cinta kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu senantiasa mengalir pada bangsa kami, pada negara kami. Dan biarlah kami juga menghayati dalam kehidupan kami dengan menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Bahkan Engkau mencintai segala bangsa. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa-bangsa yang saat ini masih merasakan penderitaan karena peperangan. Cinta kasih-Mu Tuhan, biarlah mereka rasakan melalui juru damai-Mu. Dan bangsa Indonesia dalam memperingati dan merayakan kemerdekaan, biarlah bukan hanya rutinitas semata, tetapi benar-benar menghayati cinta kasih-Mu sehingga kedamaian semakin dirasakan dalam kehidupan bangsa kami. Sahabat Petra, dalam segala pergumulannya berkatilah Tuhan, sehingga dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu penderitaan, persoalan yang dialami. Engkau menguatkan dan mengaruniakan jalan keluar, dan Engkau memakai seluruh sahabat Petra untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra. Berkatilah Tuhan agar cinta kasih-Mu pun mengalir melalui pelayanan saudara-saudara kami itu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini saya, Pendeta Emeritus Martono Pejohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Semoga pagi ini sahabat Petra terus bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Terutama hari ini sahabat Petra, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah hari besar bagi bangsa kita, di mana kita sudah menjalani kehidupan sebagai bangsa merdeka. Karena para pendahulu kita di tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Dan sekarang kita memperingati hari besar itu, hari besar bangsa kita, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Semoga melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita bisa semakin mencintai bangsa kita. Walaupun hari-hari ini bangsa kita juga bergumul begitu keras dengan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai bangsa, semoga kita, sahabat Petra, tidak kehilangan rasa cinta terhadap bangsa yang besar ini, yang sudah diperjuangkan dan sudah dibangun dengan begitu banyak usaha dan pengorbanan dari anak bangsa ini, sahabat Petra. Dengan karya-karya kreatif untuk bangsa kita ini, dan tentu saja kita terus bisa berdoa untuk bangsa ini dengan segala pergumulannya, sehingga bangsa ini pun juga bisa mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, penuh dengan keadilan dalam kehidupan berbangsa ini, sahabat Petra. Dan semoga kita sebagai anak bangsa tidak kehilangan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Mari kita terus mencintai Indonesia, sahabat Petra, karena ini adalah bangsa kita, bangsa besar yang diberikan Tuhan untuk kita hidupi bersama-sama dengan berbagai keragaman dan perbedaan yang ada dalam bangsa ini. Terus jaga persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bangsa kita ini, sahabat Petra. Baik sahabat Petra, kita akan terus bersama di program Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami tunggu sampai kira-kira pukul 8 nanti. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Eh Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: love and inspiration.
6: Petra 105.3.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Petra FM.

Saudara, kita bisa menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pekik kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatukan diri dengan tangismu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terangmu akan terbit. Kami anakmu siap menyinarkan terang kasihmu. Kiranya wajahmu bersinar atas kami dan memberi kami damai sejahtera, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah. Allah kita memberkati.